0: sekolah harus menjadi model, menjadi institusi yang dapat mencerminkan bagaimana perilaku anti korupsi itu tertanam dengan sebaik-baiknya di lingkungan sekolah. Ini yang coba kami tanamkan, dan karena itu maka melalui berbagai pendekatan, termasuk pendekatan pembelajaran mendalam, kami sudah mulai menerapkan kebijakan bahwa semua mata pelajaran mengandung muatan pendidikan nilai dan pendidikan karakter.
1: Demikianlah informasi dalam Headline News untuk saat ini. Nantikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Dan sesaat lagi Editorial Media Indonesia akan hadir untuk Anda. Good morning.
2: Sound of Knowledge.
3: Key Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.
4: Masih di 102,9 FM Key Radio bareng saya Rosid Romansyah, dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah memberikan komentar perihal mengenai viralnya salah satu anggota dewan yang sedang main game saat rapat Sobat Key. Selamat pagi untuk Sobat Yuke yang berkomentar, harusnya kalau punya ya seperti Sobat Key, mundur saja dari anggota DPR atau enggak mundur dan dipecat tanpa perlu adanya pendidikan pengkaderan. Sebagai manusia yang memiliki akal sehat pasti paham mengenai etika dan juga adab. Terima kasih banyak atas komentarnya Sobat Yuke. Dan selamat pagi juga untuk Sobat Yani yang berkomentar bahwasanya tidak ada alasan bahwa ia belum mendapatkan pendidikan dasar partai ataupun pelatihan yang dilaksanakan oleh partai tersebut, yang mana itu sudah mencederai marwah dari DPRD tersebut Sobat. Oke, terima kasih banyak atas komentar kamu yang sudah dikirimkan melalui nomor WhatsApp Center Key Radio 0811 378 10029. Nanti kita bakal juga baca komentar-komentar kamu perihal memang bahwasanya aksi tersebut sudah sangat sering ditemukan Sobat, bukan sering juga ya, yang mana tidak ada keseriusan dari anggota dewan sendiri dalam saat rapat Sobat. Ini ada juga komentar dari Sobat Ibnu yang mengabarkan hal tersebut. Terima kasih banyak Sobat Ibnu ya. Dan memang bahwasanya kita melihat kondisi-kondisi ini juga harus diperhatikan bahwasanya meskipun ada pelatihan-pelatihan dari partai sendiri Sobat K, namun alangkah baiknya sebagai anggota dewan mencerminkan, apalagi anggota yang saat ini duduk di dewan juga dipilih oleh rakyat Sobat K ya. Silakan sekali lagi kirimkan komentar kamu di nomor subcenter Key Radio 0811 378 1029. No matter what, no matter what.

0: Kembali kita hadirkan Sobat Kes satu informasi dari Hot News mengenai pelantikan Ahmad Imam Fauzi sebagai PJ Sekda Jember Sobat Kes. Dan memang pada saat itu Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan kondisi Kabupaten Jember saat ini sangat kondusif bagi birokrasi untuk bergerak lebih cepat dalam mencapai target rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Karena itu, PJ Sekda yang baru memiliki tugas utama untuk memastikan percepatan bangunan dapat berjalan maksimal di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News. Pemerintah Kabupaten Jember resmi melantik penjabat sekretaris daerah yang baru, Ahmad Imam Fauzi, Selasa 12 Mei 2026. Dalam pelantikan tersebut, Bupati Jember menegaskan pentingnya percepatan pembangunan serta penguatan sinergi antar lembaga demi mendukung program daerah maupun pemerintah pusat. Bupati Fawaid menyampaikan, kondisi Kabupaten Jember saat ini sangat kondusif bagi birokrasi untuk bergerak lebih cepat dalam mencapai target rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Karena itu, PJ Sekda yang baru memiliki tugas utama untuk memastikan percepatan pembangunan dapat berjalan maksimal di seluruh wilayah Jember. Selain itu, PJ Sekda juga diminta mengawal berbagai program pemerintah pusat bersama kepala organisasi perangkat daerah dan para camat. Program nasional seperti Koperasi Merah Putih, MBG hingga penguatan desa dinilai membawa dampak positif bagi pembangunan daerah dan harus dikawal agar pelaksanaannya berjalan optimal di Kabupaten Jember. Bupati juga menekankan pentingnya menjaga sinergitas antar pemerintah Kabupaten Jember dengan jajaran Forkopimda. Menurutnya, kerjasama yang baik antar lembaga akan menjadi kunci keberhasilan berbagai program pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam arahannya, Bupati turut menyoroti pentingnya pengawalan proses perencanaan APBD tahun 2026 dan 2027. Ia meminta seluruh tahapan perencanaan dilakukan secara cermat agar tidak ada program yang terlewat maupun bermasalah di kemudian hari. Meski demikian, proses birokrasi diharapkan tidak menjadi penghambat inovasi. Pemerintah daerah tetap didorong melakukan terobosan dan inovasi selama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mempercepat pembangunan di Kabupaten Jember.
2: Kalau selama ini Jember sudah sangat kondusif untuk para birokrat bisa bekerja membantu bupati untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah dicanangkan di dalam RPJMD. Sudah sangat kondusif. Yang kedua, tadi saya sampaikan ke depan kita perlu percepatan. Kondusif sudah, apakah selanjutnya percepatan? Itu menjadi tugas dari PJ Sekda yang baru. Yang ketiga, saya titip program-program nasional. Program-program pemerintah pusat juga harus dikawal oleh pemerintah Kabupaten Jember termasuk oleh PJ Sekda dengan seluruh kepala UPD dan camat.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Upaya penyelundupan narkoba jaringan lintas provinsi berhasil digagalkan lewat aksi penyergapan dramatis oleh jajaran Polresta Banyuwangi di pelabuhan penyeberangan Ketapang. Tidak tanggung-tanggung, barang bukti berupa 2 kg sabu senilai miliaran rupiah berhasil diamankan dari tangan seorang kurir yang hendak menyeberang ke Pulau Dewata, Bali. Kapolresta Banyuwangi, Kombespol Rofik Ripto Himawan, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini bermula dari informasi intelijen mengenai adanya pengiriman barang haram dari Kediri.
2: Selamat pagi, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Sebanyak 8 desa di Kabupaten Situbondo akan melaksanakan pergantian antar waktu PAW Kepala Desa karena jabatan Kepala Desa kosong. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Situbondo, Imam Darmaji bilang, ada 8 desa yang mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa. Dari 8 jabatan Kepala Desa yang kosong, 5 diantaranya karena meninggal dunia, 2 orang terjerat kasus tindak pidana korupsi, dan 1 orang karena terlibat kasus pidana umum. Pergantian antar waktu dilakukan maksimal setelah 6 bulan jabatan kepala desa kosong agar roda pemerintahan desa tetap berjalan optimal, khususnya pelayanan terhadap masyarakat desa.
3: Saya Abe Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dugaan pungutan liar atau pungli dalam jual beli lapak PKL di alun-alun Kota Batu kini tengah diselidiki polisi. Sejumlah pedagang mengaku dimintai uang mulai 5 juta rupiah hingga 15 juta rupiah untuk mendapatkan tempat berjualan, padahal fasilitas tersebut seharusnya gratis. Kuasa hukum korban Suito menyebut praktek itu diduga sudah berlangsung sejak 2020 dan menyasar pedagang makanan maupun kudapan. Para korban juga telah menyerahkan bukti transfer kepada penyidik Satreskrim Polres Batu. Polres Batu saat ini telah memeriksa sejumlah saksi dan masih mendalami dugaan praktik jual beli lapak tersebut. Polisi memastikan proses penyelidikan terus berjalan untuk mengungkap pihak yang terlibat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, kabar duka menyelimuti dunia pendidikan Sragen. Kemarin, gedung Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah atau MIM Karanganyar ambruk saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung. Sampai saat ini, petugas gabungan dan warga masih berjibaku melakukan evakuasi di antara puing bangunan. Sekretaris Dikdasmen PDM Sragen, Wawan Suranto, mengonfirmasi kejadian tersebut dan berharap tidak ada korban jiwa dalam musibah ini.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102,9 FM Ki Radio. Terima kasih untuk kamu yang masih mendengarkan Ki Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 7 lepas 40 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang sudah berkomentar di nomor WhatsApp Center Ki Radio 0811 378 1029. Ada Sobat Soleh yang mengabarkan dan juga berkomentar, alangkah baiknya sang anggota dewan tersebut melakukan permintaan maaf secara khusus tanpa diwakili oleh Ketua DPRD Kabupaten Jember. Terima kasih banyak atas info atas komentarnya. Selamat pagi juga untuk Sobat Mega, ini yang mengatakan bahwasanya kerja banting tulang ketika melihat pemberitaan tersebut, jadi tidak bisa buat apa-apa karena anggota dewannya sikapnya seperti itu. Terima kasih banyak atas komentarnya. Silakan untuk Sobat yang ingin berkomentar perihal viralnya anggota dewan yang sedang main game saat rapat Sobat K di nomor WhatsApp Center K Radio, sekali lagi 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Waktu Indonesia Barat, pemirsa, penampilan apik strahinya Pavlovic membuat AC Milan mempertimbangkannya untuk melegonya di bursa transfer musim panas nanti. Penjualan Pavlovic yang diminati Chelsea dan juga MU ini untuk mengatasi financial club.
2: AC Milan diterpa isu panas menjelang dibukanya bursa transfer musim panas 2026. Kali ini nama bek andalan mereka, Strahinya Pavlovic, disebut masuk daftar pemain yang berpotensi dilepas demi menyeimbangkan kondisi finansial klub. Situasi tersebut muncul di tengah perjuangan Rossoneri mengamankan tiket Liga Champions musim depan. AC Milan masih membutuhkan kemenangan di sisa pertandingan Serie A untuk memastikan posisi mereka tetap aman di papan atas klasemen. Nama Pavlovic justru muncul sebagai salah satu pemain yang paling banyak diperbincangkan. Padahal bek asal Serbia tersebut termasuk sosok yang mengalami perkembangan paling signifikan di bawah arahan Maximiliano Allegri musim ini. Perkembangan pesat tersebut ternyata mulai menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Beberapa tim dikabarkan sudah mulai memantau situasi.

0: 50 juta euro untuk Pavlovic. Nilai tersebut dinilai cukup besar untuk memberikan keuntungan signifikan bagi klub pada musim panas nanti.
1: Kita ke sepak bola tanah air. Pemirsa, Persib Bandung terancam kehilangan Lovren Kuruzawa hingga akhir musim ini usai cedera hamstring yang dideritanya saat laga menghadapi Persija Jakarta. Dengan kontrak hingga akhir bulan ini, Kuruzawa pun harus berpisah dengan Persib Bandung lebih cepat. Dalam duel aklasi ke Indonesia di pekan 35 Super League, Kuruzawa yang turun sebagai pemain pengganti di menit 62, pemirsa, hanya 18 menit di atas lapangan. Back sayap asal Prancis ini, pemirsa, harus ditarik karena mendapat masalah pada otot hamstringnya. Insiden ini sangat disayangkan mengingat performa sang pemain tengah ini menanjak beberapa laga terakhir timnya. Pelatih Wijan Hondak pun memperkirakan Kuzawa tidak bisa tampil lagi dalam dua laga penentu tersisa di musim 2025-2026 melawan PSM Makassar dan juga Persijap Jepara. Penampilan kontra Persija membuat Kuzawa sudah mencatatkan 9 laga bersama dengan Maung Bandung sejak didatangkan pada Januari lalu. Dengan rincian 7 lagi di Super League, 2 lainnya di ajang AFC Champions League 2, dan dalam catatan transfer market, pemain 33 tahun ini hanya dikontrak hingga akhir musim ini, yakni 31 Mei. Dan ini artinya mantan pemain Paris Saint-Germain ini harus menyudahi karirnya di Persib lebih awal dengan sumbangan 1 assist. Demikian headline saat ini, pemirsa. Sesaat lagi, selamat pagi Indonesia akan hadir untuk Anda.
2: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.
3: Masih di 102,9 FM Kei Radio dalam Kei Perspektif bareng saya Rosit Romansyah.
2: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
3: Selain kamu juga bisa mendengarkan Kei Radio melalui jalur terestrial 102,9 FM, kamu juga bisa mendengarkan melalui streaming Sobat Kei di kastripradiojember.com atau juga bisa mendengarkan melalui aplikasi Noise, N-O-I-C-E, karena Kei Radio bisa didengarkan kapanpun dan juga dimanapun. Ada informasi seputar kesehatan Sobat Kei, bahwasanya penyebaran campak dan rubella di Kabupaten Jember ini mulai mengkhawatirkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mencatat 15 kecamatan kini masuk kategori kejadian luar biasa setelah ditemukan puluhan kasus positif dalam kurun 2025 hingga tahun 2026. Temuan ini disampaikan Sobat Kei saat dengar dalam hearing oleh Dinkes dan juga Komisi di DPRD Jember. Kepala Dinkes Jember Muhammad Zamroni menyebut status KLB ditetapkan sebagai karena dalam satu desa ini ditemukan minimal 2 kasus positif campak. Data bidang pencegahan dan juga pengendalian penyakit P2P Dinkes Jember menunjukkan terdapat 119 kasus suspek campak. Dari jumlah tersebut, 40 kasus telah terkonfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Adapun wilayah dengan temuan kasus tertinggi berada di Kecamatan Ledok Ombo dengan 8 kasus positif dan 12 suspek. Disusul kemudian Kecamatan Sumber Jambe dengan 5 kasus positif Sobat Kei. Dan sementara di Kecamatan Umbul Sari, Mayang dan juga Silo masing-masing mencatat 4 kasus positif. Khusus Kecamatan Silo, kasus tersebar di 2 wilayah kerja puskesmas berbeda. Sedangkan 10 puskesmas lainnya, rata-rata mencatat ada 2 kasus positif Sobat Kei.

Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Rita Wahyuningsih mengatakan penanganan mengenai KLB campak ini terus dilakukan Sobat K, mulai dari pelacakan kasus hingga upaya pencegahan penyebaran. Namun, Dinkes Jember masih menghadapi persoalan keterbatasan stok vaksin untuk memperluas mitigasi di wilayah terdampak. Secara terpisah, anggota Komisi D DPRD Jember, Muhammad Hafidi, menyoroti serius laporan dari Dinkes tersebut. Pihaknya meminta Dinkes bergerak cepat mengingat campak dan rubella memiliki tingkat penularan lebih tinggi. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar langkah penanganan tidak terlambat dan kebijakan yang diambil tepat sasaran, Sobat G. Dan Komisi D juga meminta seluruh puskesmas di wilayah KLB memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi untuk menekan rantai penularan campak dan juga rubella.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
2: Sobat K, Timnas Indonesia U17 resmi tersingkir dari Piala Asia U17 2026. Anak asuh dari Kurniawan Dwi Yulianto tersebut harus angkat kaki usai dikalahkan Jepang dengan skor 1-3 di King Abdul Aziz Sport City Arab Saudi pada hari Selasa tengah malam, Sobat K. Sejak awal pertandingan, Jepang tampil dominan dengan penguasaan bola yang lebih baik. Jepang terus menekan lewat kombinasi permainan cepat di lini tengah dan serangan dari sisi sayap yang beberapa kali merepotkan lini pertahanan Indonesia. Keunggulan Jepang akhirnya tercipta pada menit ke-29 oleh Ryoma Suneyoshi. Sukses memaksimalkan umpan matang dari Rekuto untuk membuat tim Jepang unggul 1-0, Sobat G. Sempat tertinggal, Indonesia mencoba keluar dari tekanan dengan mengandalkan serangan balik cepat, namun hingga turun minum skor tidak berubah. Dan masuki babak kedua, Sobat K, Jepang memegang permainan di menit ke-59. Takeshi Wada mencatatkan namanya di papan skor dengan unggul 2-0, Sobat K. Indonesia sempat menunjukkan perlawanan dan membuka peluang berbahaya bagi Garuda Muda meski belum mampu mengubah keadaan, Sobat K. Dan di menit ke-70 ketika Peres Aquilajo mencetak gol melalui tendangan bebas spektakuler, Sobat K, dan hasilnya langsung meluncur memperkecil ketertinggalan jadi 2-1, Sobat K. Namun di menjelang laga terakhir, Jepang merespon cepat. Hanya 1 menit berselang, pemain pengganti Arata Okamoto sukses mencetak gol ketiga setelah menerima umpan dari Rekuto, dan gol tersebut membuat skor menjadi 3-1, Sobat K. Dan kemenangan 3-1 memastikan Jepang melaju ke babak perempat final sebagai juara grup B dengan raihan poin sempurna, sementara Indonesia harus puas finish di posisi keempat dengan koleksi 3 poin dan dipastikan tersingkir dari turnamen.

0: Bingkai Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Gay Radio, Sobat Gay. Kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan dua informasi dari Newsroom Sobat Gay. Salah satunya mengenai pembahasan yang saya sampaikan tadi mengenai campak Sobat Gay. Memang dari 73 anak dan bayi di Kabupaten Jember ini positif campak. Informasi selengkapnya kita hadirkan dalam isu update bersama Sobat Ayu, mahasiswa magang dari Universitas Negeri Jember.
0: Isu update 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
2: Informasi pertama Sobat K, memasuki persiapan pembahasan perubahan APBD 2026 dan rencana APBD tahun 2027, Bupati Jember Muhammad Faid memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran OPD di bawah pemerintahannya. Ia menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan Jember sangat bergantung pada presisi perencanaan anggaran. Ia juga tidak akan menoleransi adanya tahapan yang terlewati dalam proses krusial itu. Gus Fawaid mengingatkan ketidaktelitian dalam penyusun poin-poin perencanaan seringkali menjadi pintu masuk munculnya persoalan di masa depan. Meski menuntut ketelitian administratif yang ketat, ia mendorong OPD untuk tetap berani melakukan terobosan. PJ Sekda Ahmad Imam Fauzi merespon kehendak Gus Fawaid sebagai mandat yang harus diatensi penuh. Ia memberikan kode dengan adanya akselerasi yang tengah dirancangnya. Beralih ke informasi selanjutnya, lonjakan kasus campak rubella di Kabupaten Jember mulai mengkhawatirkan karena mayoritas penderita berasal dari kelompok usia balita dan anak-anak. Dari total kasus yang tercatat, sebanyak 29 kasus ditemukan pada bayi usia di bawah 1 tahun. Sebagian besar bayi tersebut diketahui belum memenuhi jadwal imunisasi pertama sehingga belum memiliki perlindungan optimal terhadap virus campak. Selain itu, sebanyak 44 kasus lainnya ditemukan pada anak usia 1 hingga 4 tahun. Mayoritas dari mereka memiliki riwayat imunisasi yang tidak lengkap atau bahkan belum pernah menerima vaksin campak sama sekali. Karena itu, Dinkes mempercepat pelaksanaan Outbreak Response Immunization atau ORI di sejumlah wilayah dengan tingkat kasus tinggi. Program imunisasi serentak tersebut dilakukan untuk membentuk kekebalan kelompok sekaligus memutus rantai penularan. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Saksikan headline-nya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menargetkan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia mencapai 0% pada 2026. Target ini disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin menyebut pemerintah telah menetapkan 88 kabupaten dan kota sebagai prioritas pengentasan kemiskinan. Daerah-daerah ini akan menjadi fokus kerja kementerian dan lembaga agar target kemiskinan ekstrim 0% pada 2026 dapat tercapai. Pemerintah optimistis target dapat direalisasikan. Selain itu, pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan nasional turun menjadi 5% pada 2029. Caimin menambahkan, Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan sejumlah kebijakan khusus untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Kebijakan tersebut nantinya akan diumumkan langsung oleh Presiden. Dan dalam kesempatan itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga memaparkan perkembangan angka kemiskinan nasional. Pada 2024, angka kemiskinan nasional yang berada di level 8/57% dan turun menjadi 8/25% pada 2025. Pemerintah kini menargetkan angka kemiskinan nasional turun menjadi 7/36% pada 2026. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrim ditargetkan turun menjadi 0/38% pada tahun ini dan mencapai 0% pada akhir 2026.
1: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Supaya 88 kabupaten kota ini segera menjadi konsentrasi dari kementerian-kementerian dan lembaga agar kemiskinan ekstrim 0% 2026 ini bisa terwujud dan tercapai.
0: Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Muhtarudin menerima kunjungan Gubernur Prefektur Miyazaki, Jepang.

0: Jepang yang datang ke Kementerian P2MI untuk menjajaki kerjasama serupa, sekaligus menyusun tahapan menuju penandatanganan MOU yang diharapkan dapat memperkuat aspek perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di wilayah tersebut. Saat ini, Prefektur Miyazaki mengalami penurunan jumlah penduduk dan aging population, sehingga membutuhkan tenaga kerja di berbagai sektor formal. Kondisi ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan bahasa dan kompetensi teknis agar dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja formal di Jepang dan di berbagai negara lain di dunia.
1: Sebenarnya lebih banyak, lebih baik, lebih kepada memberi bekalan. Bekalan cuma mungkin caranya yang harus diperbaiki. Sehingga para senior-senior ini sudah memberikan pengalaman. Karena lu, laut itu dulu. Bagaimana kita makanan-makanan yang siap saji, bagaimana kita makanan di laut ya. Jadi dipraktekkanlah. Jadi kalau yang kejadian kemarin itu memang ada sedikit yang kurang pas, bisa kita koreksi.
0: Dan pemirsa, demikian informasi dalam headline news. Selamat pagi Indonesia. Kami lanjutkan kembali untuk Anda.
2: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
3: 102,9 FM K Radio. Terima kasih untuk kamu yang masih mendengarkan K Perspektif pagi bareng saya Roset Romansyah. Sudah masuk di jam 9 pagi sobat K. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang baru saja mendengarkan K Radio di 102,9 FM K Radio, baik mendengarkan melalui jalur terestrial 102,9 FM ataupun kamu mendengarkan melalui streaming di kastripradiojember.com. Hati-hati di jalan untuk kamu saat ini yang akan melintas di kawasan jalur Kumitir, Sobat K. Ada informasi dari info jalur lintas Gunung Kumitir bahwasanya beberapa truk bermuatan besar ini terlihat mogok di di area jalan Kumitir, Sobat K ya. Dan nampak juga jalanan di kawasan Kumitir ini basah, Sobat K, sempat turun hujan di pagi tadi, Sobat Kia. Terima kasih banyak atas informasinya, informasi dari info jalur lintas Gunung Kumitir. Dan saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang saat ini berada di kawasan Jalan PB Sudirman ya, yang akan mengarah ke alun-alun ataupun sebaliknya, Sobat Kia. Terlihat juga kepadatan arus lalu lintas melintas di kawasan Jalan PB Sudirman ya. Bagikan juga kondisi arus lalu lintas dan informasi cuaca di pagi hari ini, silakan kirimkan ke nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029.

Sobat Ki masih membahas seputar salah satu anggota dewan yang bermain game saat rapat Sobat Ki. Ketua DPRD Jember memastikan lembaga akan memberikan peringatan dan sanksi maksud kami. Halim menyebut kasus ini akan diserahkan kepada Badan Kehormatan Dewan atau BKD untuk ditelaah sesuai tata tertib yang berlaku. Tak hanya sanksi dari parlemen, Ahmad Halim juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Jember yang menyatakan fraksi Gerindra akan mengambil langkah internal, dan ia mengungkapkan bahwa sosok yang viral tersebut merupakan anggota dari fraksi Gerindra Sobat G. Dan menurutnya Gerindra dikenal sebagai partai yang dengan kedisiplinan tinggi. Oleh sebab itu ia menjamin adanya konsekuensi organisasi bagi kadernya tersebut. Dalam waktu dekat DPRD Jember akan memanggil anggota tersebut secara resmi, dan Halim menekankan bahwa permintaan maaf secara publik menjadi poin minimal yang harus dilakukan.

0: power, geng, push.
1: Jong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Raviana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Viral di media sosial, seorang anggota Komisi D DPRD Jember tertangkap kamera bermain game sambil merokok saat mengikuti rapat Senin kemarin. Dalam video yang beredar, anggota dewan tersebut terlihat memainkan game di telepon genggam di tengah jalannya rapat. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perilaku yang dinilai tidak mencerminkan etika lembaga. Menurut Halim, persoalan tersebut akan diproses melalui Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan kajian lebih lanjut. DPRD juga telah memberikan teguran karena yang bersangkutan dianggap melanggar kedisiplinan dan etika dalam ruang rapat. Selain diproses di DPRD, pelanggaran tersebut juga dilaporkan ke internal partai. Diketahui, anggota Komisi D yang tertangkap bermain game dan merokok saat rapat berasal dari fraksi Gerindra.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Anggota DPRD Kota Malang, Dani Agung Prasetyo, meminta Pemkot Malang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satpol PP Kota Malang karena dinilai tidak melakukan giat penegakan perda dengan tegas. Hal itu disampaikan Dani setelah ramainya sorotan publik terhadap lokasi usaha minuman beralkohol yang dekat dengan fasilitas pendidikan dan pemukiman warga. Menurut Dani, penanganan terhadap tempat hiburan malam belum menunjukkan ketegasan dan Satpol PP masih terkesan tebang pilih dalam melakukan penindakan, contohnya saat menindak PKL liar yang jauh lebih masif dibandingkan menindak toko miras.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sebanyak 150 jagal di Kabupaten Madiun mengikuti pelatihan penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam. Pelatihan ini digelar untuk meningkatkan kemampuan jagal sekaligus meminimalkan kesalahan saat proses penyembelihan hewan kurban. Imam Fauzi, Ketua DPW Juru Sembelih Halal Indonesia bilang, proses penyembelihan hewan kurban tidak boleh dilakukan sembarangan. Para peserta dibekali materi teknik penyembelihan, pengulitan, hingga manajemen pembagian daging kurban agar proses berjalan sesuai syariat, higienis, dan memenuhi standar kesehatan.
4: Saya Aprilia Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Kasus ratusan siswa diduga keracunan sesudah mengkonsumsi MBG di Surabaya mulai mendapatkan sorotan DPRD Kota Surabaya. Legislator menilai insiden ini menunjukkan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program makanan untuk pelajar itu. Saifuddin Zuri, Ketua DPRD Surabaya bilang, program MBG tetap perlu dilanjutkan, tapi sistem kontrol dan standar keamanan makanan harus dievaluasi total. Pemeriksaan makanan tidak cukup hanya memastikan makanan tidak basi, tapi juga proses pengolahan, higienitas dapur, kandungan bahan makanan sampai distribusi juga harus dipastikan aman.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Sobat Ki, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Malang dan juga Lumajang, Jawa Timur erupsi sebanyak 4 kali dalam kurun 1 jam lebih dengan tinggi letusan hingga 1 km di atas puncak pada hari ini, Rabu 13 Mei 2026 pagi. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, mengatakan erupsi pertama terjadi pada pukul 5 lewat 7 menit waktu Indonesia bagian barat dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 400 meter di atas puncak. Gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut kembali erupsi pada pukul 5 lebih 53 menit dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak. Erupsi keempat terjadi pada pukul 6.15 Sobat K dengan tinggi kolom letusan 500 meter di atas puncak atau setinggi 4.176 mdpl. Liswanto menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak. Ia minta masyarakat waspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai dan lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, Sobat Ki. Dan mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Hey yo, Jason. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: 102,9 FM K Radio, satu lagu dari Tulus Sobat K dengan Mahakarya. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa memiliki karya-karya yang bisa long last Sobat K, yang bisa kita nikmati bersama. Dan kembali kita hadirkan dua informasi dari Newsroom bersama Sobat Ayu, mahasiswa magang dari Universitas Jember dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Video seorang anggota DPRD Jember yang diduga bermain game sambil merokok saat rapat dengar pendapat memantik sorotan publik. Peristiwa yang viral di media sosial sejak Senin 11 Mei itu kini berbuntut pemeriksaan etik. Ini sekaligus membuka kemungkinan dijatuhkannya sanksi berat terhadap legislator tersebut. RDP itu digelar Komisi D dengan dihadiri Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 15 perwakilan Puskesmas dan BPJS Kesehatan. Di tengah paparan data dan evaluasi penanganan kesehatan masyarakat, tindakan legislator muda dari fraksi Gerindra itu dinilai mencederai etika kelembagaan. Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menegaskan, lembaganya tidak akan menoleransi tindakan yang dinilai melanggar disiplin tersebut. Menurutnya, pimpinan Dewan telah mengambil langkah awal dengan memberikan teguran dan menyerahkan proses selanjutnya kepada Badan Kehormatan DPRD. Tak hanya di internal DPRD, fraksi Gerindra juga memproses Syahri melalui mekanisme partai. Halim juga menjabat ketua divisi Partai Gerindra Jember, menegaskan pihaknya akan memanggil Syahri untuk klarifikasi dan evaluasi internal. Beralih ke informasi selanjutnya, senyum bahagia terpancar dari wajah warga Afdeling Trate, Kebun Kalisanin Kota Bleter, Desa Curahnangko, Kecamatan Tempurjo. Penantian panjang mereka akan akses energi akhirnya tuntas setelah 101 sambungan listrik baru resmi menyala. Langkah ini merupakan inisiatif PTN 1 Parsero Regional 5 dalam menyediakan infrastruktur dasar bagi karyawan dan masyarakat di lingkungan perkebunan. Mengingat lokasi geografis Afdeling Trate yang cukup menantang, realisasi ini menjadi tangga penting pembangunan wilayah tersebut. Penyambungan listrik ini berhasil terwujud berkat sinergi solid antara PTN 1 Parsero Regional 5 dengan PLN Unit Layanan Pelangganan Ambulu. Dari total 101 titik instalasi, 97 diantaranya menyasar rumah warga dan karyawan, sementara 4 titik dialokasikan untuk fasilitas umum. Manajer Kebun Kalisanin Kota Bleter, Tatang Setiawan, menekankan bahwa listrik bukan sekedar fasilitas fisik, melainkan mesin penggerak kualitas hidup. Kini, malam di Afdeling Trate tak lagi gelap. Cahaya lampu yang mulai berpendar di rumah-rumah warga menjadi simbol masa depan yang lebih cerah dan layak di jantung perkebunan Jember. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
3: Oh boy.

0: Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Bank Indonesia bersama dengan Bareskrim Polri hari ini melaksanakan konferensi pers terkait dengan pengungkapan dan pemusnahan uang palsu hasil klarifikasi Bank Indonesia. Dan untuk informasi selengkapnya saat ini kami terhubung dengan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah langsung dari gedung Bank Indonesia. Ardan, bagaimana proses pemusnahan uang palsu di Bank Indonesia pada pagi ini?
1: Ya Jessica, bisa kami laporkan bahwa memang pemerintah melalui Bank Indonesia bersama juga dengan Bareskrim Polri tadi pada pukul 9 baru saja melaksanakan konferensi pers terkait dengan pengungkapan dan juga pemusnahan uang rupiah palsu hasil klarifikasi dari Bank Indonesia. Dan memang acara ini tadi dihadiri secara langsung oleh sejumlah pejabat lembaga negara, mulai dari Deputi Gubernur Bank Indonesia yakni Ricky P. Gozali, kemudian juga ada Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Saifuddin, dan juga Setum dari Botasupal yakni Brigjen Pol Mulyono. Dan dalam konferensi pers tadi sudah diungkapkan bahwa jumlah uang rupiah yang dimusnahkan pada hari ini ada sebanyak 466.535 lembar. Ini merupakan uang palsu hasil akumulasi dari tahun 2017 sampai tahun 2025, di mana kalau menurut dari keterangan Wakabareskrim Polri, yakni uang ini merupakan laporan dari masyarakat dan juga hasil laporan dari sejumlah bank terkait dengan pengungkapan uang-uang palsu. Dan tadi uang palsu ini setelah konferensi pers langsung dimusnahkan secara langsung menggunakan mesin pencacah begitu, sehingga uang palsu ini akan terbagi kepada bagian-bagian kecil dan tidak dapat dikenali lagi bentuknya seperti apa. Dan memang ini merupakan hasil koordinasi dan juga kolaborasi sejumlah pihak, mulai dari pihak Bank Indonesia, kemudian juga Bareskrim Polri, kemudian ada juga pihak Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan juga pihak dari Bea Cukai dan sejumlah lembaga lainnya dalam upaya untuk memusnahkan uang-uang palsu yang beredar di masyarakat. Dan tadi dalam konferensi persnya juga Setum dari Botasupal, Brigjen Pol Mulyono ini mengungkapkan bahwa memang peredaran uang

0: beredar di masyarakat. Dan memang tadi sudah dilakukan konferensi persnya, sudah dilakukan pemusnahannya, dan diupayakan dan juga disampaikan kepada masyarakat bahwa agar masyarakat ini bisa lebih jeli dan juga bisa melaporkan ketika memang di lapangan menemukan adanya uang palsu yang beredar. Jessica.
1: Baik, terima kasih Ardan Anugrah atas laporan Anda. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dan Bank Indonesia mengantisipasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Langkah antisipasi dinilai penting agar gejolak global tidak berdampak besar terhadap ekonomi nasional. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR akan meminta penjelasan dari pemerintah dan Bank Indonesia terkait kondisi nilai tukar rupiah. Hal ini dilakukan untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Puan juga menyebut dalam masa sidang ini DPR juga akan membahas kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk APBN tahun 2027, termasuk langkah mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian Indonesia. Menurut Puan, pemerintah dan Bank Indonesia harus menyiapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang agar kondisi global tidak mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional secara signifikan.
2: Dengan situasi global, ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk, jadi harus diantisipasi sejak awal, bukan hanya tahun ini, tapi juga sampai tahun 2027.
1: Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi Zona Bisnis akan kami lanjutkan dengan informasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah menunda rencana kenaikan tarif royalti komoditas mineral hingga pengenaan bea keluar.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di 102,9 FM Kei Radio dalam Kei Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 10 lepas 19 menit waktu Indonesia bagian Barat. Terlihat cuaca di Jalan Danau Toba sekitar lingkar kampus Sobat Kei terlihat mendung ya. Tadi sempat cerah namun saat ini kembali mendung Sobat Kei ya. Mudah-mudahan hari tidak turun hujan. Dan mungkin untuk kamu yang saat ini beraktivitas di luar ya, ada kerjaan di luar kantor ataupun di luar kampus, mengantisipasi jangan lupa untuk bawa payung pastinya Sobat Kei dan juga jas hujan. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi cuaca ataupun arus lalu lintas, kirimkan ke nomor WhatsApp Center Kei Radio 0811-378-10029. Masuki musim haji Sobat Kei, tinggal menghitung hari lagi. Ini jemaah haji, calon jemaah haji asal Jember ini sudah akan diberangkatkan. Dan wakil dari Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwasanya jumlah haji ilegal di musim haji 2026 menurun Sobat Kei dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya hal ini dapat tercapai karena penegasan dalam penindakan hukum serta pengawasan secara menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah. Pada hari ke-22 operasional pemberangkatan haji, Satgas Haji berhasil mencegah sebanyak 80 warga negara Indonesia yang diduga hendak melaksanakan haji secara non-prosedural. Jumlah itu menurun drastis dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Penegakan hukum yang lebih tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun calon jemaah menjadi salah satu faktor utama dalam penurunan angka haji ilegal. Dhanil memberikan apresiasi kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Polri atas dukungan dalam pengawasan dan juga penindakan terhadap praktek haji ilegal. Selain itu Sobat Kei, ia juga menyoroti peran kelompok bimbingan haji atau KBIH dalam pendampingan terhadap jemaah selama berada di Arab Saudi. Dhanil mengatakan pemerintah dapat mencabut izin operasional KBIH jika terbukti melakukan pelanggaran seperti menggelar tur kota tidak resmi atau melakukan pungutan liar kepada jemaah. Pemerintah menaruh perhatian serius pada praktik pungutan tidak resmi termasuk biaya tambahan untuk layanan tertentu seperti penggunaan kursi roda atau badal ibadah Sobat Kei. Dhanil juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menertibkan KBIH yang melanggar aturan guna melindungi jemaah haji dari praktik yang merugikan.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
0: Aku

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio, sudah masuk di jam 11 siang Sobat K. Cuaca kembali cerah ya. Tadi sempat mendung sebentar, namun saat ini cuaca kembali cerah Sobat K ya. Alhamdulillah banget. Mungkin untuk kamu yang saat ini sedang nyuci baju ya, berharap hari ini kering ya, menjelang long weekend pastinya. Karena kan takutnya long weekend nanti tiba-tiba turun hujan kan repot ya Sobat K ya. Jemuran gak kering pastinya. Masih banyak informasi seputar Jember dan sekitarnya, bahkan dari nasional dan juga internasional juga kita siapin buat kamu Sobat K. Menjelang jam, sampai jam menjelang jam 12 siang nanti pastinya. Dan kami informasikan juga untuk kamu yang menanti

0: Sobat Kia, TNI AL menggagalkan aksi penyelundupan pasir timah ilegal seberat 16 ton di gudang kawasan Pantai Indah Kapuk 2 di Kabupaten Tangerang, Banten. Wakil Komandan Kodairal 3 Brigadir Jenderal TNI Dian Suryansyah mengatakan penangkapan tersebut dilakukan oleh jajaran Komandan Daerah Angkatan Laut Kodairal 3 hari Sabtu kemarin, Sobat Kia, bekerjasama dengan instansi penegak hukum terkait. Bahwasanya penangkapan bermula ketika ada informasi terkait pengiriman pasir timah menggunakan dua truk dari Tanjung Balai Karimun menuju Jakarta. Pergerakan tersebut dinilai mencurigakan karena truk yang membawa pasir timah itu seharusnya ke PT Timah di Bangka. Dia melanjutkan dua truk tersebut bergerak menuju Lampung untuk selanjutnya berangkat ke Pulau Jawa melewati jalur laut, Sobat Ki. Setelah sampai di Pulau Jawa, truk tersebut terus dipantau oleh pihak TNI AL hingga melewati wilayah Cilegon hingga akhirnya masuk ke wilayah pergudangan di PIK 2. Saat truk itu sampai di gudang, personel TNI AL langsung menyergap kedua truk tersebut dan langsung memeriksa pengemudi dan muatan di dalamnya. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pihaknya menemukan fotokopi risalah lelang kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL Batam yang menyatakan bahwa PT Mineral Anugrah Semesta merupakan pemenang lelang dari 16 ton pasir timah tersebut. Namun demikian, truk tersebut merupakan bagian dari PT Tambang Wancheng dan tidak memiliki dokumen sah atas kepemilikan 16 ton pasir timah tersebut. Tidak hanya itu, Sobat K, pihak TNI AL juga menemukan dokumen mitra kerjasama yang menyatakan bahwa PT Mineral Anugrah Semesta harus menjual pasir timah ke PT Timah di Bangka, Sobat K. Dan berdasarkan kecurigaan dari TNI AL, melakukan penindakan karena khawatir barang tersebut akan diekspor secara ilegal.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
2: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
1: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
2: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
1: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
2: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
3: Dek, orderannya udah bisa diambil nih, yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
4: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
3: Iya, maaf ya.
4: Jangan lupa, pakai helm.
3: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
4: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
5: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: 102.9 K Radio.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut? Sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Pamekasan menghimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk tidak menggelar operasi wisuda kelas akhir. Kepala Disdikbud Pamekasan Ahmad Basri Yulianto menyampaikan, pihaknya mulai tahun 2025-2026 telah menyampaikan surat edaran kepada sekolah untuk tidak menggelar wisuda. Khawatir kegiatan tersebut dapat menjadi beban kepada wali murid.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memperkuat perlindungan santri dengan mendorong pembentukan Satgas Anti Kekerasan dan Anti Bullying di seluruh pondok pesantren. Langkah ini diambil menyusul terungkapnya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yasin Maimun menegaskan pesantren wajib memiliki sistem perlindungan terintegrasi mulai dari edukasi hingga layanan psikologis melalui program dokter spesialis keliling. Dengan jumlah lebih dari 500 ribu santri, pembentukan Satgas ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan ramah anak.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 85 titik operasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bojonegoro dipersiapkan untuk peluncuran tahap awal Program Nasional 1061 KDMP. Kesiapan tersebut dipaparkan langsung oleh Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tantio Budi Revita saat meninjau KDMP di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Selasa kemarin. Wakil Panglima TNI bilang, pentingnya kesiapan operasional KDMP menjelang peluncuran nasional pada 16 Mei mendatang. Menurutnya, pada tahap awal pengelolaan koperasi perlu difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat agar operasional dapat berjalan maksimal.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, demikian K Perspektif hari ini Sobat K, bareng saya Rosit Romansyah yang sudah menemani kamu dari jam 6 hingga menjelang jam 12 siang kali ini. Dan terima kasih juga untuk kami yang sudah joinan di K Perspektif di 0811-378-10029. Saatnya saya Rosit Romansyah pamit, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: power geng, push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.
8: Yang penting

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
1: K-Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Selamat siang Sobat K, di jam 2 tentunya bersama Raviana di K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Di wilayah Kabupaten Jember, di jam 2 ini juga ditemani dengan guyuran hujan yang lumayan deras ya. Jadi untuk kamu yang mau melakukan aktivitas di sore hingga malam nanti, bisa disiapkan aja alat pelindung hujannya untuk kamu yang ke arah kota ya. Tadi beberapa ruas jalan gak merata hujannya. Tadi Raviana melintas di daerah Kebon Sari ya, masih gerimis, tapi masuk ke daerah Jalan Kalimantan deres banget Sobat K. Jadi emang gak menentu ya kondisi cuaca di siang hari ini Sobat K. Jadi tetap siaga dan hati-hati selalu yang berkendara, apalagi yang pengendara roda 2. Kalau gak bawa jas hujan, lebih baik untuk menepi terlebih dahulu atau ke minimarket untuk membeli jas hujan. Nah itu biasanya ada ya Sobat K, jas hujan yang bisa dipakai. Nah, di sana kamu bisa membeli jas hujan tersebut terus melanjutkan aktivitasnya. Tapi kalau udah keburu banget gak sempat untuk beli, gak sempat untuk bawa, lebih baik untuk berhenti sejenak dan menepi. Karena tadi lumayan deras banget Sobat K, dan jarak pandang juga gak terlalu jelas. Jadi stay safe, hati-hati ya, jangan terlalu dipaksain. Dan di siang hari ini tentunya di K Perspektif nanti kita akan membahas beberapa informasi-informasi terhangat untuk kamu juga yang mau join berkabar di 102,9. Seperti biasa, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

yang terpantau cerah dan kondisinya juga masih terik di siang hari ini. Terima kasih informasinya, Sobat Endrik yang ada di perjalanan, hati-hati selalu ya. Semoga lancar untuk segala aktivitasnya. Nampaknya sangat berbeda dengan kondisi cuaca di wilayah lingkar kampus yang tadi baru aja hujan, lumayan deras banget intensitasnya. Lumayan tinggi ya hujannya Sobat K, tapi durasinya nggak terlalu lama. Mungkin hanya beberapa menit, sekitar kurang dari 10 menit tadi hujannya, tapi lumayan deras. Jadi untuk saat ini sudah mulai reda kondisi cuaca di siang hari ini. Jadi hati-hati selalu yang berkendara dan selamat untuk melanjutkan aktivitasnya ya. Mumpung mudah reda bisa dilanjutkan untuk perjalanannya. Yang lagi di beberapa kawasan mungkin yang masih turun hujan, masih deras banget atau justru kondisinya cukup cerah di siang hari ini, boleh share update terbarunya ya, kondisi cuaca atau traffic di siang hari ini. Share aja ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu ya Sobat Ki, kita geser ke informasi selanjutnya. Berikut ini informasi dari Kabupaten Jember, Sobat Ki, berkaitan dengan pelapor yang mendesak kejaksaan untuk membongkar aktor utama dugaan fraud BPJS. Pelapor dugaan manipulasi klaim Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN BPJS, yaitu M. Husni Tamrin, pada Selasa kemarin juga menyampaikan untuk mengapresiasi langkah kejaksaan yang mulai meningkatkan penanganan dari perkara tersebut. Namun ia mengingatkan agar penyidikan ini tidak berhenti pada pelaku lapangan semata. Karena menurut Tamrin, kasus dugaan korupsi klaim BPJS mustahil dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Ia menilai ada jaringan dan keterlibatan banyak pihak dalam proses pengajuan hingga pencairan klaim BPJS. Karena sistem klaim dari BPJS dilakukan secara berjenjang dan melibatkan berbagai unsur di rumah sakit, mulai dari tenaga medis hingga jajaran pimpinan. Karena itu, ia meminta penyidik untuk berani membongkar aktor utama di balik dugaan manipulasi klaim tersebut. Ia juga menyoroti informasi terkait dengan 12 orang yang telah diperiksa sebagai saksi. Karena menurutnya, penyidikan ini harus dilakukan secara serius dan menyasar pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam proses klaim BPJS kesehatan. Lebih jauh, Tamri juga menegaskan bahwa perkara ini menyangkut uang negara dan hak masyarakat peserta BPJS kesehatan, sehingga proses hukumnya harus transparan dan dikawal bersama. Apabila penyidikan ini hanya menyentuh pelaku kecil, maka publik patut curiga ada aktor lain yang belum tersentuh hukum. Terkait dengan dugaan dari fraud BPJS ini ya Sobat K, dari BPJS Kesehatan Jember juga akui diperiksa kejari terkait dengan dugaan klaim fiktif JKN tersebut. Dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember, Yesi Novita juga mengonfirmasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejari Jember terhadap dirinya terkait pengusutan kasus dugaan korupsi klaim fiktif Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang menyeret sejumlah rumah sakit di Kabupaten Jember. Yesi juga mengatakan pihaknya memenuhi panggilan kejaksaan sebagai bentuk dukungan terhadap proses penyelidikan yang sedang berjalan. Dan ia juga menyebut bahwa BPJS Kesehatan mendapat pendampingan dari bagian hukum dalam menghadapi proses tersebut. Dalam keterangannya, Yesi juga mengaku telah menjalani pemeriksaan sebelum Ramadan lalu, di mana pemeriksaan berlangsung cukup lama mulai pagi hari hingga selesai setelah azan Isya. Dan menurut Yesi, materi pemeriksaan berkaitan dengan proses klaim layanan kesehatan di BPJS Kesehatan, termasuk mekanisme penanganan klaim, dasar regulasi, hingga prosedur pengawasan yang diterapkan. Sehingga dari Yesi juga menegaskan, BPJS Kesehatan memilih untuk mengikuti seluruh proses hukum yang dilakukan Kejari Jember dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

0: Kembali di 102,9 masih barengan dengan Raffiana di siang hari ini. Dan kita geser ke informasi selanjutnya ya. Satu informasi yang sangat ramai bahkan sampai saat ini pun masih dibahas terkait dengan salah satu isu yang sedang ramai dan viral di media sosial beberapa hari yang lalu ya, dari Senin Sobat K dan hingga Rabu ini masih dibahas oleh warganet terkait dengan salah satu anggota DPR dari Kabupaten Jember yang kedapatan bermain game sambil merokok saat rapat ini masih berjalan, sehingga banyak sekali masyarakat yang berikan kritikan, bahkan berikan banyak sekali pendapat-pendapat di kolom komentar untuk menginginkan adanya sanksi terhadap anggota DPRD asal Kabupaten Jember tersebut. Dan hal itu juga telah dikonfirmasi ya oleh Ketua DPC Partai Gerindra Jember Ahmad Halim pada Selasa kemarin, yang juga akhirnya angkat bicara terkait dengan viralnya video anggota Komisi DPRD Jember dari fraksi Gerindra tersebut, yaitu Sahri Fadil Muzaki yang kedapatan merokok sambil main game saat mengikuti rapat resmi, sehingga dari Ahmad Halim menyampaikan permintaan maaf atas tindakan kadernya yang dinilai kurang mencerminkan etika dalam forum resmi. Menurut Ahmad Halim, etika merupakan norma tertinggi yang harus dijunjung setiap anggota dewan saat mengikuti rapat, sehingga ia menegaskan setiap peserta rapat harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan tempat berlangsung kegiatan. Nah, berkaitan dengan itu Sobat K, ada update terbaru terkait dengan informasi tersebut ya, bahwa isu tersebut sudah sampai terdengar ke pusat, dan dari kabarnya Sobat K, anggota dari DPRD Jember dari fraksi Gerindra tersebut yang viral usai bermain game dan merokok ini akhirnya dibahas oleh Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habibur Rahman, yang memastikan kadernya itu akan disidang dan ditangani langsung oleh Mahkamah Partai Gerindra. Pihaknya juga dikonfirmasi di Senayan, Jakarta pada Rabu hari ini Sobat K, pihaknya akan disidang di hari Jumat di DPP Mahkamah Partai. Menurut dia, langkah pemanggilan dan sidang ini merupakan bentuk sikap resmi dari Partai Gerindra terhadap tindakan kadernya yang sebelumnya anggota DPRD Jember Ahmad Syafri Syasidiki merokok sambil memainkan game saat sedang rapat, yang ulahnya tersebut berbuntut panjang. Legislator asal Partai Gerindra itu juga terancam sanksi disiplin oleh DPRD maupun partainya, dan hal itu dinyatakan oleh Ketua DPRD Jember yang juga Ketua DPC Gerindra yaitu Ahmad Halim yang memberikan pernyataan ke media pada Selasa kemarin. Halim juga menyampaikan bahwa pimpinan Dewan memohon maaf kepada publik, yang selanjutnya ia akan berjanji untuk memproses kasus Syahri melalui Badan Kehormatan. Dan dari sini akhirnya dari pihak Gerindra dan atas nama pimpinan DPRD menyampaikan permohonan maaf dan akan proses menyangkut etika lembaga DPRD dan juga akan tegur yang bersangkutan karena tidak menerapkan prinsip-prinsip kedisiplinan attitude dan etika ketika di ruang rapat. Dan prosesnya ini akan di BK nanti, kemudian dikaji seperti apa secara kelembagaan, apakah akan disanksi administratif atau akan diberlakukan sanksi disiplin.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Anita Sumardi. Sebanyak 503 calon jemaah haji lanjut usia lansia asal Kabupaten Banyuwangi mendapatkan perlakuan khusus dari petugas penyelenggara ibadah haji PPIH dalam kelompok terbang kloter tahun ini. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Banyuwangi, Rifan Junaidi, menyampaikan hal tersebut usai pelepasan keberangkatan jemaah calon haji di depan kantor Pemkab Banyuwangi. Jemaah dengan kategori resiko tinggi dan jamaah disabilitas juga tercatat akan menerima fasilitas serta layanan lebih dibandingkan jamaah lainnya.
2: Saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo, membawa kabar.
3: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa pencairan dana desa tahap pertama di tahun 2026 sudah mencapai 90% dari 132 desa yang ada di Kabupaten Situbondo. Kepala DPMD Situbondo Imam Darmaji bilang, sekitar 100 desa sudah mencairkan dana desa tahap pertama. Ada sebagian kecil desa yang belum mencairkan dana desanya karena belum menyelesaikan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDES dan belum mengunggah APBDES-nya melalui aplikasi sistem keuangan desa atau SISKODES. Kepada pemerintah desa untuk segera mencairkan dana desanya agar pembangunan di desa bisa berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik.
4: Selanjutnya dari Radio Tidar Sakti, saya Indra Wulan membawakan kabar. Dinas Pendidikan Kota Batu menargetkan para peserta Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N mampu meraih prestasi hingga tingkat nasional. Peserta terbaik hasil seleksi tingkat kota akan dipersiapkan untuk berlaga di tingkat regional, provinsi, hingga nasional. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nur Hidayat, mengatakan pemerintah akan memberikan dukungan penuh melalui pembinaan dan pendampingan kepada siswa terpilih. Menurutnya, pelajar Kota Batu memiliki potensi besar di bidang seni dan sastra. FLS3N SMP MTS Kota Batu 2026 sendiri diikuti 208 siswa dari berbagai sekolah dan digelar di Hotel Aston Kota Batu. Ajang ini diharapkan menjadi wadah pengembangan bakat, kreativitas sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri dan cinta budaya di kalangan pelajar.
5: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, KAI Daup 6 Yogyakarta mengoperasikan 7 kereta api tambahan guna mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang pada periode long weekend peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Penambahan armada ini dilakukan untuk mengakomodasi tingginya permintaan masyarakat selama masa libur nasional. Ketujuh rute KA tambahan tersebut melayani sejumlah relasi, meliputi Yogyakarta-Surabaya-Gubeng, Solo-Balapan-Gambir, Yogyakarta-Gambir, Solo-Balapan-Bandung, hingga Lempuyangan-Pasar Senen.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk wilayah Jember dan sekitarnya yang baru saja berkumandang ya Sobat K di jam 14:45 ini. Tentunya masih di K Perspektif bersama dengan Raviana dan nanti tentunya Raviana gak sendiri karena ditemani bersama Sobat Saniah untuk mengupdate informasi di newsroom terkait informasi-informasi terhangat dalam isu update. Jadi untuk kamu juga yang mau berkabar di 102.9 boleh banget kirim aja ke WhatsApp K Radio di 08 11 378 1029.
0: K Radio, hit music, hot news.
2: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
3: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
2: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
3: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
2: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
3: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
4: Headline News Metro TV di 102.9 FM, K Radio.

0: Your Music. Selamat sore Sobat Kia, kembali di 102,9 barengan dengan Raffiana. Masih di Kia Perspektif, tentunya seperti yang sudah di-spill ya di awal tadi. Raffiana gak sendirian di sore hari ini, ditemani bersama Sobat Sania untuk memberikan update informasinya yang ada di newsroom. Selamat sore Sobat Sania.
1: Selamat sore Sobat Raffiana.
0: Ada beberapa informasi ya akan disampaikan di Isus Update sore hari ini. Informasi apa aja nih Sobat Sania?
1: Oke, jadi yang pertama ada pemblokiran rekening penunggak pajak di Jawa Timur, kemudian ada penangkapan pengedar narkoba di Lamongan nih.
0: Informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
2: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melalui Kanwil DJP Jawa Timur 1, 2, dan 3 melakukan pemblokiran serentak terhadap rekening milik para penunggak pajak di Jawa Timur. Kegiatan tersebut berlangsung selama 6 hingga 8 Mei 2026 dengan total 3.185 berkas penunggak pajak yang tersebar di 11 bank besar. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1, Max Darmawan, pada Senin 11 Mei 2026 menjelaskan pemblokiran dilakukan terhadap wajib pajak yang sebelumnya telah menerima surat teguran dan surat paksa, namun tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang pajak setelah jatuh tempo pembayaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain rekening bank, DJP juga menelusuri aset keuangan lain milik penunggak pajak seperti subrekening efek, polis asuransi, dan instrumen keuangan lainnya. DJP berharap langkah pemblokiran serentak tersebut dapat memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Beralih ke informasi selanjutnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan berhasil membekuk seorang residivis kasus narkoba berinisial BK, warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pelaku ditangkap pada Kamis 7 Mei 2026 di depan rumah kontrakannya di Jalan Raya Babat, Bojonegoro, Kecamatan Babat, Lamongan. Kasat Res Narkoba Polres Lamongan AKP Tulus Haryanto melalui Kasih Humas Ibda M. Hamzaid pada Selasa 12 Mei 2026 menjelaskan penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan terkait dugaan peredaran narkotika di wilayah tersebut. Dari tangan tersangka, polisi menyita 15 bungkus sabu dengan berat total sekitar 50,79 gram serta 9 butir ekstasi berbagai jenis. Selain narkotika, polisi juga mengamankan timbangan digital, plastik klip kosong, tas, dan telepon genggam yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkoba. Polisi menyebut, BK merupakan residivis kasus serupa yang sebelumnya pernah menjalani hukuman sejak tahun 2022 hingga 2025. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Satu single dari Brucia Jody, kisah baru orang lama baru saja diputarkan Sobat K di sore hari ini. Tentunya masih di K Perspektif bersama dengan Raviana, dan kita geser ke informasi selanjutnya. Masih berkaitan dengan persoalan sampah di Kabupaten Jember ya. Seperti yang kita lihat bahwa Kabupaten Jember ini masuk darurat sampah. Dan kemarin juga diberikan rapor merah dari Kementerian LH ya Sobat K, terkait dengan dari sampah yang ada di Kabupaten Jember ini, apalagi kemarin juga ada peraturan dari pemerintah melalui Kementerian LH untuk seluruh di wilayah, di seluruh wilayah Indonesia untuk tidak melakukan open dumping, sehingga yang di sini nanti masuk ke TPA nanti hanya berupa residu. Jadi untuk sampah-sampah yang bisa dikatakan sampah plastik yang bisa diolah atau diolah sendiri oleh rumah tangga ya Sobat K, kalau bisa diolah secara pribadi atau bisa dirubah secara ekonomis. Memang masih sulit sih Sobat K, dan agak tricky juga ya, apalagi yang masih belum terlalu mengerti bagaimana cara mengolah sampah yang baik. Terkait dengan persoalan darurat sampah di Kabupaten Jember, ini memang menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah, di mana kondisi TPA Pakusari yang sudah melebihi kapasitas membuat tumpukan sampah menggunung hingga puluhan meter dan dikeluhkan oleh warga sekitar. Dan setiap harinya sekitar 2 ton sampah masuk ke lokasi pembuangan akhir tersebut, dan kondisi itu diduga untuk memicu berbagai persoalan lingkungan, mulai dari gagal panen di lahan pertanian sekitar, pencemaran air tanah, hingga bau menyengat yang mengganggu permukiman warga. Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawaid juga menegaskan penanganan persoalan TPA Pakusari menjadi salah satu tugas prioritas penjabat sekretaris daerah yang baru dilantik. Menurut Fawaid, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki perencanaan penanganan sampah yang mengacu pada arahan pemerintah pusat dan amanat presiden terkait dengan pengelolaan persampahan. Ia juga menegaskan bahwa persoalan sampah ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kabupaten Jember ke depan. Berbagai opsi penanganan pun telah dipertimbangkan, termasuk pembangunan pabrik pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Selain itu, Pemkab Jember juga membuka peluang kerjasama dengan sejumlah BUMN untuk mempercepat penanganan persoalan sampah yang kini semakin mendesak. Dari pemerintah Kabupaten Jember juga memastikan akan memberikan dukungan penuh agar penanganan dari darurat sampah dapat segera direalisasikan dan dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat bisa ditekan.

0: power, geng, push.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
6: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting

0: Selamat sore Sobat Kei, tentunya masih di Kei Perspektif bersama dengan Raffiana ya di sore hari ini. Dan tentunya masih ada beberapa informasi-informasi yang kita akan bahas tentunya di sore hari ini. Dan untuk kamu yang mau berkabar ya Sobat Kei, nampaknya kondisi traffic udah mulai padat. Apalagi kalau udah sore hari, udah banyak masyarakat yang melakukan aktivitas menjelang jam 4 nih, yang siap-siap buat pulang kerja atau yang siap-siap untuk melakukan aktivitas di sore hari, mungkin belanja atau olahraga ya, karena menyiapkan makan malam atau jogging. Ini udah banyak banget masyarakat yang melakukan aktivitas, jadi hati-hati selalu, jangan ngebut dan gunakan helm. Ini pengendara roda 2 masih banyak yang tidak menggunakan helm, padahal penting banget ya, jadi jangan sampai untuk tidak digunakan. Begitupun untuk pengendara roda 4, harus dipasang seatbeltnya ya Sobatki, jangan lupa nanti keburu-buru ternyata seatbeltnya lupa kepasang. Jadi harus dipakai walaupun jaraknya jauh, perjalanan gak terlalu jauh dan deket-deket aja, tapi tetap harus dipakai untuk seatbeltnya pengendara roda 4. Boleh ya Sobatki share informasi terkini, kondisi traffic dan cuaca atau informasi-informasi penting lainnya, share ke WhatsApp Kei Radio di 0811 378 1029. Kita geser ke informasi selanjutnya Sobatki. Informasi yang satu ini dari Kabupaten Jember.
1: 102,9 Kei Radio. Hit music, hot news.
0: Berkaitan dengan persoalan campak di Kabupaten Jember yang semakin mengkhawatirkan, ini dibahas dalam RDP atau rapat dengar pendapat antara Komisi D DPRD Jember bersama dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jember serta perwakilan Puskesmas pada Senin kemarin. Berdasarkan dari data Dinkes PPKB Jember, hingga akhir April lalu, jumlah suspek campak tercatat mencapai 107 kasus dengan 25 kasus diantaranya terkonfirmasi positif. Namun memasuki pekan pertama Mei, jumlah temuan kembali bertambah 12 kasus suspek hingga totalnya meningkat menjadi 119 kasus. Dari Kepala Dinkes PPKB Jember, M. Zamroni mengatakan, hasil pemeriksaan laboratorium terbaru membuat angka kasus positif ikut melonjak signifikan. Dari hasil akumulasi data terbaru, total warga yang dipastikan positif campak mencapai 40 orang. Menurut Zamroni, persebaran kasus ini tidak lagi terkonsentrasi di satu wilayah saja. Penyakit tersebut telah ditemukan banyak di kecamatan dan menyebabkan 15 puskesmas memenuhi syarat penetapan status KLB. Ia juga menjelaskan, status KLB ini ditentukan ketika ditemukan minimal 2 kasus positif dalam satu desa yang memiliki hubungan epidemiologis atau rantai penularan yang saling berkaitan. Dari Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes PPKB Jember, Dr. Rita Wahyuningsih juga menjelaskan, kenaikan angka positif ini bukan semata karena munculnya kasus baru secara tiba-tiba. Sebagian besar, kasus berasal dari hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya terhadap sampel yang sebelumnya masih menunggu hasil. Dari pemetaan terbaru, Kecamatan Ledok Ombo ini menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi. Dari 12 kasus suspek yang ditemukan, 7 diantaranya dinyatakan positif campak. Sementara Kecamatan Sumber Jambi mencatat 8 suspek dengan 5 kasus positif. Sedangkan Kecamatan Mayang menjadi wilayah dengan tingkat konfirmasi tertinggi karena seluruh sampel yang diperiksa menunjukkan hasil positif. Menurut Rita, tingginya angka konfirmasi positif menjadi indikator utama penentuan zona merah persebaran campak di Jember. Karena itu, ketika syarat KLB terpenuhi, Dinkes langsung mempercepat langkah untuk penanganan melalui Outbreak Response Immunization atau ORI atau imunisasi serentak di wilayah terdampak. Sementara dari Sekretaris Komisi D DPRD Jember yaitu Indi Naida menilai penanganan campak harus dilakukan secara kolaboratif dan tidak hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan semata. Karena menurutnya edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya imunisasi perlu diperkuat dengan melibatkan kader kesehatan hingga pemerintah desa. Karena ini harus menjadi prioritas bersama ya Sobat Kei. Kejadian luar biasa seperti campak ini bukan hanya tanggung jawab dari dinas atau masyarakat aja, tapi harus diselesaikan melalui kolaborasi bersama.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics. K-Radio 102.9
2: K-Radio. Your life, your music. Di jam 15 lewat 53 menit ini Sobat K, kita simak informasi bersama Sobat Sania yang ada di newsroom melalui Isus Update sore hari ini.
3: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
4: Polres Lumajang terus melakukan penyelidikan terhadap sejumlah kasus kejahatan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lumajang. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di tengah meningkatnya laporan tindak kriminal. Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Prasbagus Pambudi pada Selasa 12 Mei 2026 menjelaskan pihak kepolisian saat ini masih mendalami beberapa kasus kriminal yang menjadi perhatian masyarakat. Polisi juga terus mengumpulkan keterangan saksi serta barang bukti untuk mempercepat proses pengungkapan kasus. Selain meningkatkan penyelidikan, Polres Lumajang juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan segera melapor apabila mengetahui adanya tindak kejahatan di lingkungan sekitar. Kepolisian memastikan akan terus memperkuat patroli dan pengawasan demi menjaga keamanan wilayah Lumajang. Beralih ke informasi selanjutnya, kontroversi Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar di MPR RI 2026 tingkat Kalimantan Barat berlanjut ke jalur hukum. Sejumlah pihak mulai dari juri, Master of Ceremony atau MC, hingga Ketua MPR RI resmi digugat ke pengadilan terkait dugaan intimidasi terhadap siswi SMAN 1 Pontianak. Gugatan tersebut muncul setelah viralnya polemik penilaian dalam babak final LCC pada Sabtu 9 Mei 2026. Tim SMAN 1 Pontianak mendapat pengurangan poin meski memberikan jawaban yang dinilai benar. Sementara jawaban serupa dari tim lain justru dianggap benar oleh dewan juri. Kasus ini memicu sorotan publik di media sosial dan menuai kritik terhadap pelaksanaan lomba yang disiarkan melalui kanal resmi MPR RI. Pihak MPR RI sebelumnya juga telah menyampaikan permohonan maaf dan menonaktifkan dewan juri serta MC yang terlibat dalam polemik tersebut. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memperketat pengawasan terhadap potensi penyebaran virus hanta di Indonesia pasca temuan kasus pada kapal pesiar MV Hondius. Sesuai dengan protokol WHO, penumpang kapal pesiar MV Hondius yang telah dinyatakan negatif dapat menjalani isolasi secara mandiri. Karena kondisi tempat tinggal dinilai bisa memenuhi standar karantina. Kementerian Kesehatan juga mengoptimalkan peran 51 balai kekarantinaan kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Lembaga ini bertugas melakukan cegah tangkal terhadap potensi masuknya penyakit dari luar negeri, termasuk melalui jalur udara maupun laut. Pemeriksaan dilakukan dengan pemantauan suhu tubuh menggunakan thermal scanner hingga pengisian data kesehatan digital melalui aplikasi All Indonesia Arrival Card.
1: Kantor ini fungsi utamanya adalah untuk cegah dan tangkal, salah satu ya, cegah dan tangkal. Jadi cegah jika terjadi ada peningkatan kasus yang berpotensi wabah di luar negeri contohnya, itu tugas daripada kantor ini, kantor kekarantinaan kesehatan ini adalah untuk bisa mengamati dan bisa protek terhadap kemungkinan masuknya penyakit-penyakit dari luar tersebut. Jadi contohnya adalah seperti kejadian dengan hanta virus tersebut.
0: PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni juga menyebut WNI yang terlibat kontak erat dari kasus virus hanta saat ini masih menjalani pemantauan di Rumah Sakit Sulianti Saroso, Jakarta. Meskipun hasil pemeriksaan PCR terhadap penumpang dinyatakan negatif virus hanta, pemerintah tetap melakukan pemantauan intensif terhadap kontak erat.
1: Kontak erat kita sebut KE ya, itu masih ada di Rumah Sakit Sulianti. Rumah Sakit Infeksi Sulianti Saroso ya. Walaupun sebenarnya berdasarkan protokol yang dikeluarkan oleh WHO bahwa ketika ya penumpang yang turun ya dari kapal MV Hondius tersebut itu sudah diperiksa ya PCR-nya dan dinyatakan negatif, itu bisa dilakukan ya isolasi atau karantina secara mandiri.
0: Demikianlah Headline News, program Metro hari ini akan segera hadir bersama Leonard Samosir dengan sejumlah informasi menarik di antaranya. Di tengah rencana pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Garda Revolusi Islam Iran menggelar latihan militer di ibu kota Teheran untuk mempersiapkan diri menghadapi konfrontasi apapun. Latihan militer berlangsung di saat Presiden Donald Trump memperingatkan bahwa gencatan senjata berada di ambang kehancuran. Tetaplah bersama kami.

Satu single dari Anet, Jatuh Sejatuh-jatuhnya, baru saja diputarkan ya di sore hari ini. Dan nampaknya kondisi traffic ini enggak terlalu ramai seperti di sore kemarin ya. Kemarin lumayan padat, apalagi kalau udah OTW di Bundaran DPR, itu pasti macet banget Sobat K. Jadi langganan ya, kalau udah sore, apalagi udah jam 4 sampai jam setengah 5 itu pasti udah macet banget. Bagaimana kondisi traffic di daerah Bundaran DPR? Boleh share ya informasinya ke WhatsApp Kiradio. Apakah masih macet dan mengular cukup panjang? Kemarin yang dari Kalimantan sama yang dari Jalan Jawa menuju ke Bundaran DPR benar-benar berhenti, gak bisa jalan sama sekali. Jadi hati-hati selalu dan boleh kabarkan ya bagaimana kondisi traffic di sore hari ini di 0811 378 1029. Kita geser ke informasi selanjutnya Sobat K. Karena di Kabupaten Jember ini masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga intensitas tinggi ya Sobat K. Walaupun untuk saat ini telah memasuki musim kemarau, tetapi wilayah Jember masih kerap diguyur hujan disertai dengan angin kencang. Sehingga kondisi cuaca yang tidak menentu

tersebut diminta untuk menjadi perhatian serius bagi para pengendara agar lebih berhati-hati saat melintas di jalan raya. Hujan dengan intensitas tinggi yang belakangan ini dinilai meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, terutama di sejumlah ruas jalan yang selama ini dikenal rawan insiden. Dari Kasat Lantas Polres Jember, AKP Bernardus Bagia Simarmata mengingatkan pengendara agar tidak mengabaikan faktor keselamatan saat berkendara di tengah cuaca ekstrim. Karena menurutnya, curah hujan tinggi ini dapat mengurangi jarak pandang, membuat jalan licin, hingga memicu pengendara kehilangan kendali, terutama saat melaju dengan kecepatan tinggi. Sehingga kondisi cuaca seperti ini yang harus diwaspadai ya, pengendara harus lebih berhati-hati dan mengurangi kecepatan. Satlantas Polres Jember sendiri telah memetakan sejumlah wilayah yang masuk kategori black spot atau titik rawan kecelakaan dengan tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Salah satu kawasan yang masih menjadi perhatian yaitu jalur Bangsal Sari. Karena menurut Bagas, karakteristik dari jalan yang lurus di kawasan tersebut sering untuk membuat pengendara memacu kendaraannya tanpa memperhatikan kondisi sekitar maupun perlengkapan keselamatan berkendara. Karena kontur jalannya yang lurus ya, sehingga kesadaran berlalu lintas ini harus benar-benar ditingkatkan. Kecepatan tinggi dan kelengkapan berkendara yang kurang ini menjadi pemicu Bangsal Sari masuk kategori black spot. Selain itu, padatnya kendaraan berat yang melintas di jalur tersebut juga meningkatkan risiko kecelakaan, di mana arus kendaraan roda 6 ke atas cukup tinggi sehingga membutuhkan kewaspadaan ekstra, khususnya bagi pengendara sepeda motor. Bagas juga menambahkan, hingga saat ini kawasan Bangsal Sari masih tercatat sebagai salah satu wilayah dengan angka kecelakaan cukup tinggi di Kabupaten Jember. Karena itu, masyarakat diminta untuk memastikan kondisi kendaraan laik jalan sebelum bepergian, serta tetap mematuhi aturan lalu lintas. Selain Bangsal Sari, jalur Jenggawah menuju Ambulu ini juga masuk daftar titik rawan kecelakaan. Berdasarkan data kepolisian sepanjang tahun 2025, dari sekitar 8 kecelakaan yang terjadi di jalur tersebut, 6 diantaranya menyebabkan korban meninggal dunia. Sehingga tingginya angka fatalitas ini menjadi peringatan agar pengendara lebih waspada saat melintasi jalur tersebut. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Tentunya masih di K-Perspektif bersama dengan Rafiana Sobat K, dan kita geser lagi informasi selanjutnya. Seperti yang kita tahu ya Sobat K, untuk rupiah ini semakin melemah, dan saat ini untuk rupiah menyentuh di 17.500 rupiah per US dollar. Dari Bahlil dan Purbaya ini akhirnya menggelar rapat terkait dengan dampak rupiah yang semakin melemah terkait dengan subsidi energi. Menteri SDM Bahlil Hadalia menggelar rapat dengan menteri terkait yang diantaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk membahas dampak pelemahan rupiah yang menembus Rp17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat hari ini. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas atau Dirjen Migas Laude Sulaiman saat ditemui Kementerian SDM pada Rabu 13 Mei hari ini. Mengenai imbas pelemahan rupiah ke harga bahan bakar minyak atau BBM ke depan, ia menyebut juga ikut dalam pembahasan. Namun sampai saat ini masih belum ada wacana untuk menaikkan harga terutama BBM subsidi. Pemerintah sebelumnya berkali-kali untuk menekankan harga BBM subsidi ini takkan naik hingga akhir tahun, meski minyak dunia tembus 100 US dollar per barel. Kala itu rupiah memang masih di kisaran 17.100 per dolar Amerika Serikat. Dari Menteri SDM Bahlil Hadalia juga menyampaikan bahwa keputusan itu tidak menaikkan harga BBM subsidi merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga sesuai dari yang disampaikan oleh Menteri SDM bahwa stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, bensin maupun LPG, dan insya Allah dipastikan aman. Dan sekali lagi pihaknya juga menegaskan akan melakukan kesepakatan atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raviana. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember mewaspadai peningkatan kasus campak yang terjadi sejak awal tahun 2026. Hingga awal Mei, tercatat sebanyak 40 kasus campak dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan laboratorium. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes PPKB Jember, Rita Wahyuningsih mengatakan, peningkatan tersebut merupakan hasil lanjutan pemeriksaan laboratorium yang sebelumnya tertunda. Dari total 119 kasus suspek campak, sebanyak 40 sampel dinyatakan positif setelah diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya. Kasus tertinggi ditemukan di Kecamatan Ledok Ombo, Sumber Jambe, dan Mayang. Untuk memutus rantai penyebaran, Dinkes telah menggelar imunisasi serentak di 14 puskesmas yang ditemukan kasus campak.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Di Subkota Malang sampaikan akan mengoperasikan 80 angkot menjadi angkutan pelajar yang rencananya akan dimulai berjalan pada bulan Mei 2026. Tetapi Kadis Subkota Malang Wijaya Saleputra menyampaikan saat ini program masih belum terrealisasi dan masih menunggu tahap akhir berupa peresmian peraturan wali kota atau perwa.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Kawalan Pemerintah Kabupaten Madiun menargetkan penemuan kasus TBC tahun ini 1.892 kasus baru hingga akhir Desember 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Heri Setiana mengatakan, pemerintah daerah setempat mendorong keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah atau OPD agar penanganan TBC lebih cepat dan menyeluruh. Dinkes Kabupaten Madiun akan meningkatkan upaya penemuan kasus TBC, salah satu tentunya melalui pengadaan layanan mobil ronsen keliling. Mobil tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat screening atau tracing kasus TBC di masyarakat. Selain itu, Dinkes Kabupaten Madiun menguatkan integrasi screening TBC dengan program cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya sedang menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan dari Kementerian Kesehatan pada kasus keracunan MBG di Kecamatan Bubutan 11 Mei lalu. Dr. Billy Daniel Mesah, Dinkes Kota Surabaya bilang, hasil uji diperkirakan keluar dalam 5 hingga 7 hari ke depan. Sementara itu, total 5 siswa dilaporkan harus menjalani rawat inap dan observasi medis di RSIA IBI Surabaya akibat mengalami gejala muntah dan diare.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Terkait dengan darurat sampah di Kabupaten Jember, Sobat K, banyak sekali hal-hal yang dilakukan ya Sobat, dari relawan, komunitas, dan lain sebagainya untuk mengedukasi masyarakat bisa mengolah sampahnya sendiri. Begitupun dari komunitas peduli lingkungan Sobung Sarka Indonesia yang mendorong masyarakat mulai membiasakan pengelolaan sampah organik dari rumah tangga tanpa harus menunggu aturan wajib dari pemerintah. Ketua Sobung Sarka Indonesia, Dina Putu Ayu Kristianti, pada Selasa kemarin mengatakan, saat ini pemerintah Kabupaten Jember masih menyusun petunjuk teknis pengelolaan sampah mandiri di tingkat masyarakat. Untuk tahap awal, kebijakan tersebut masih difokuskan pada instansi dan lembaga. Meski begitu, Dina menilai masyarakat sebaiknya mulai belajar untuk memilah sampah sejak sekarang, terutama sampah organik dan anorganik. Karena menurutnya, solusi paling realistis adalah pengelolaan bersama di tingkat RT maupun Dasa Wisma. Sehingga warga tidak harus mengolah sampah sendiri-sendiri di rumah. Warga cukup memilah sampah minimal menjadi dua jenis, yaitu organik dan anorganik. Selanjutnya, sampah sudah dipilah dapat dikelola bersama oleh petugas lingkungan. Untuk sampah organik, Dina menyebut metode paling sederhana dan murah yang bisa diterapkan masyarakat adalah kompos juglangan. Metode tersebut dinilai mudah diterapkan kepada masyarakat dan hanya menggunakan lubang atau wadah sederhana untuk mengurai sampah organik menjadi kompos. Selain itu, Dina juga menjelaskan sampah residu yang nantinya tetap dapat dibuang ke TPA merupakan sampah yang tidak bisa didaur ulang maupun tidak memiliki nilai jual di bank sampah seperti styrofoam, popok, pembalut, hingga masker. Sehingga Dina menegaskan perubahan kebiasaan memilah sampah memang membutuhkan waktu dan konsistensi sehingga masyarakat perlu mulai membiasakan diri sejak sekarang.

Satu single dari Noah, Separuh Aku, baru saja diputarkan di sore hari ini. Udah di jam 5 ya, dan nampaknya kondisi traffic di sore hari ini juga masih cukup lengang, ramai, tapi lancar kondisinya, jadi kondusif. Hati-hati selalu yang ada di perjalanan. Raffiana masih menemani sampai jam 8 malam nanti ya, Sobat K. Dan kita geser ke informasi selanjutnya. Mengawali informasi pertama di jam 5 ini, Sobat K, dari Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM RI, mengusulkan langkah tegas kepada Badan Gizi Nasional atau BGN menyusul kasus dugaan keracunan ratusan siswa dalam program makan bergizi gratis di Surabaya. Pada Senin 11 Mei kemarin, ia meminta agar gak hanya satuan pelayanan pemenuhan gizi yang ditutup, tetapi juga pengelolanya dimasukkan dalam daftar hitam atau blacklist. Menurut Pigai, dugaan keracunan ini karena kesalahan pengelola dan pemilik SPPG, sehingga dapur penyedia sudah pasti wajib diberhentikan. Pihaknya sudah menyampaikan kalau soal SPPG yang tidak cekatan dan profesional seperti ini, sudah pasti akan dilakukan penghentian. Bila perlu di blacklist pengelola orangnya, dan ini kesalahan orang, bukan kesalahan SPPG, tapi kesalahan orang pengelola dan kesalahan pemiliknya. Selain mengakibatkan keracunan, ia juga mengevaluasi SPPG Bubutan Tembok Dukuh yang memproduksi MBG kemarin. Tidak profesional karena melayani penerima terlalu banyak, sebanyak 13 sekolah. Seharusnya satu SPPG tidak boleh mengelola lebih dari 5 sekolah atau 3 sekolah. Ini sampai 13 sekolah untuk satu SPPG. Sehingga ia mengusulkan harus ada peninjauan ulang SPPG untuk memastikan wilayah distribusi sudah sesuai dengan standar BGN dan tidak melebihi. Tapi jangan satu SPPG itu dibebankan 13 sekolah, karena terlalu banyak ya Sobat K. Sehingga perlu adanya peninjauan ulang dan pengaturan terhadap SPPG yang bertugas. Misalnya dibatasi, kalau dari aturannya kan 5 atau 3 sekolah per satu SPPG ya, tetapi yang berada di Tembok Dukuh Surabaya satu SPPG sampai 13 sekolah, dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu dugaan keracunan massal yang terjadi di Surabaya.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: 102,9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Tentunya masih di K Perspektif bersama dengan Raffiana. Nanti akan menemani sampai jam 8 malam ya Sobat K. Terkait dengan beberapa informasi yang juga masuk ke K Radio dan update-update terkait informasi lokal maupun nasional, nanti kita akan bahas tentunya. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.

0: Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Selamat malam Sobat K, kembali di K Perspektif. Masih barengan dengan Raffiana sampai jam 8 malam nanti. Kita awali informasi di jam 17.51 ini terkait dengan update ya untuk kasus BBM subsidi di Jember yang ternyata mengalami penyelewengan, diduga dilakukan oleh beberapa oknum yang saat ini dari pihak kepolisian membantah penetapan tersangka kasus BBM subsidi di Jember tanpa diawali pemeriksaan. Dari Polres Jember membantah anggapan bahwa penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dilakukan tanpa melalui pemeriksaan. Polisi memastikan seluruh tahapan penanganan perkara telah dilaksanakan sesuai mekanisme penyidikan yang berlaku. Dari Kanit Twitter Satreskrim Polres Jember, Hari Sasono pada Rabu 13 Mei menjelaskan bahwa tersangka berinisial FAP sebelumnya sudah dimintai keterangan sebagai saksi saat kasus memasuki tahap penyidikan. Selain memeriksa FAP, penyidik juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi penting untuk memperkuat pengungkapan kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi tersebut. Di antaranya termasuk para petani pemilik barcode yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Dalam proses pengembangan kasus, polisi juga memeriksa Ketua Hiswana Migas Jember yaitu Iqbal serta anggota Polsek Sumbersari yang berada di lokasi ketika peristiwa dan pengejaran terjadi. Polisi menegaskan proses penyidikan masih terus berlanjut dan saat ini juga masih terus berjalan, tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan saksi lain yang diperiksa untuk melengkapi alat bukti dalam perkara tersebut.

Satu single dari Olivia Dian dengan Man I Need baru saja diputarkan di malam hari ini Sobat K. Tentunya masih kita bahas beberapa informasi. Yang satu ini dari Dinas Sosial Kabupaten Jember yang memastikan akan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan mulai dari perempuan, anak, penyandang disabilitas hingga lansia. Penegasan itu disampaikan Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Pengarusutamaan Gender Dinsos Jember yaitu Oktavia Wahyu Krisnamurti saat kegiatan Rembuk Perempuan Anak Disabilitas dan Lansia di Rabu hari ini. Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula BKPSDM Jember, Oktavia menjelaskan pihaknya tengah menyusun formula program perlindungan kelompok rentan berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, Dinsos melibatkan 7 pusat studi gender perguruan tinggi di Jember serta 35 organisasi masyarakat, aktivis, dan LSM yang bergerak di bidang perempuan dan anak. Menurutnya, forum tersebut bertujuan untuk membangun komitmen bersama dalam perlindungan kelompok rentan pada tahun 2026. Selain itu, Dinsos juga menyerap berbagai persoalan sosial yang terjadi di Kabupaten Jember untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan OPD terkait. Ia mencontohkan persoalan tenaga kerja disabilitas nantinya akan ditindaklanjuti bersama Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi agar penanganannya tepat sasaran. Melalui forum ini, berbagai usulan program pembangunan bagi kelompok rentan diharapkan dapat masuk dalam pembahasan perubahan APBD 2026 maupun APBD 2027 mendatang. Dan Oktavia juga menambahkan,

Forum Rembuk tersebut digelar untuk menyatukan pandangan sekaligus merumuskan program perlindungan sosial yang lebih efektif bagi masyarakat rentan di Kabupaten Jember. Dari kegiatan tersebut dibagi dalam sejumlah kelompok diskusi, meliputi kelompok perempuan, anak, disabilitas, dan lansia. Dalam setiap kelompok, peserta menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah kasus lansia yang justru menjadi pelaku kekerasan sosial.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
1: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio.
3: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: K Radio, hit music, hot news.
1: Masih di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raffiana Sobat K, dan kita awali informasi berikut ini dari Kabupaten Jember ya Sobat. Kita geser ke informasi selanjutnya. Dari Badan Kehormatan atau BK DPRD Jember, hingga kini masih belum menerima laporan resmi terkait dengan dugaan anggota dewan yang bermain game dan merokok saat rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Jember pada Senin awal pekan lalu. Dari Ketua BK DPRD Jember M. Hafidi pada Rabu pagi menyampaikan, sampai saat ini masih belum ada surat pengaduan yang masuk ke BK, sehingga pihaknya masih belum bisa menindaklanjuti persoalan tersebut. Sebelumnya, video yang memperlihatkan seorang anggota Komisi D DPRD Jember bermain game sambil merokok saat rapat viral di media sosial, dan banyak yang menuai tanggapan negatif dari masyarakat, sehingga Hafidi menjelaskan, sesuai dengan tata cara beracara di BK DPRD, penanganan dugaan pelanggaran etika harus diawali adanya laporan resmi yang disertai dengan bukti, di mana laporan tersebut dapat berasal dari masyarakat, anggota DPRD maupun pihak lain. Karena menurutnya, setelah laporan diterima, BK akan melakukan verifikasi awal untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi unsur untuk dilanjutkan ke proses pemeriksaan lebih lanjut. Ia juga menegaskan, BK DPRD memiliki tugas menjaga tata tertib, kehormatan, serta kode etik anggota dewan. Jika nantinya terbukti terjadi pelanggaran etik, BK dapat merekomendasikan sanksi kepada pimpinan DPRD. Sementara itu sebelumnya, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim memastikan kasus tersebut akan diproses karena menyangkut etika lembaga DPRD. Bahkan anggota Komisi D yang terekam dalam video tersebut berpotensi menerima sanksi baik dari kelembagaan DPRD maupun partai politik.

0: Anda menyaksikan Headline News. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjumpai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian ESDM Jakarta. Bahlil mengatakan ia bersama Purbaya berupaya untuk saling berkolaborasi dalam mendongkrak penerimaan negara bukan pajak dari sektor energi. Bahlil pun berujar pihaknya berada satu gerbong dengan Kementerian Keuangan untuk memperkuat tata kelola penerimaan negara. Menurutnya, pengelolaan dan penataan potensi pendapatan negara di sektor ESDM perlu dilakukan secara terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dan pembangunan nasional menerima manfaat yang optimal.
1: Kita bahas tentang beberapa penyesuaian regulasi, termasuk yang kita bahas itu adalah pengenaan pajak ekspor terhadap beberapa komoditas yang pernah disosialisasikan. Kita sudah sepakati, kita tangguhkan sementara sambil kita mencari formulasi yang baik dengan tetap mengedepankan kepentingan negara dan juga itu memperhatikan kepentingan pengusaha. Harus sama-sama untung.
0: Terkait dengan pernyataan tersebut, Purbaya mendukung penuh upaya Bahlil dan Kementerian ESDM dalam menggenjot pendapatan negara. Ia menyatakan siap mendukung langkah strategis yang disiapkan oleh Kementerian ESDM, terutama yang berdampak pada penguatan fondasi ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Pak Bahlil, bukan ngomong itu, ngomong untuk memperkuat pendapatan lebih lanjut dari sektor migas, termasuk pertambangan ya. Terus rupiah itu dampaknya apa? Waktu kita hitung kemarin, $100 per barel, ya rupanya dekat-dekat situ jadi nggak ada masalah, saya nggak harus hitung ulang.
3: Pak, SPKH jadi concern.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta masyarakat tidak panik atas terkoreksinya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menegaskan pondasi ekonomi Indonesia saat ini dinilai masih kuat dan pemerintah yakin mampu mengatasi kondisi tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu siang. Purbaya menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dengan krisis moneter tahun 1998. Karena pemerintah sudah memiliki pondasi ekonomi yang lebih kuat. Ia menyebut pemerintah mengetahui titik kelemahan ekonomi nasional dan yakin dapat memperbaiki kondisi yang ada.
2: Karena pondasi ekonomi kita bagus, kita tahu betul kelemahan kita di mana dan kita bisa betulin. Kita nggak akan jelek kayak 1998 ini, nggak akan jelek malah. Fondasi ekonomi yang kuat enggak terlalu sulit. Itu kan bank sentral. Cuman kita sedang ambil langkah-langkah untuk membantu memperkuat juga sisi bond market. Mungkin kita coba lihat apakah kita bisa masuk atau membantu. Tapi pasti ke depan akan ada perbaikan.
0: Agresi Amerika Serikat ke Iran kini memasuki babak yang semakin rumit, bukan hanya karena situasi di medan tempur, tetapi juga tekanan politik yang kian besar di dalam negeri. Pembahasannya sesaat lagi.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Selamat malam Sobat K, masih di 102,9, masih barengan dengan Raffiana di jam 7 malam ya. Di kesempatan kebersamaan kita ke perspektif malam hari ini masih ada waktu 1 jam dan masih Raffiana akan bahas beberapa informasi, informasi lokal maupun nasional. Dan kita geser ke informasi selanjutnya. Mengawali informasi di jam 7 malam, kita datang dari Kabupaten Jember, Sobat K. Dari Bapenda Jember akan menyiapkan sistem pembayaran antisipasi kebocoran untuk PBB di tingkat desa. Dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Jember menyiapkan sistem pembayaran digital bernama M-POS atau e-tax payment system untuk meminimalisasi kebocoran pembayaran pajak bumi dan bangunan di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bapenda Jember, Deni Wijayanto, mengatakan pihaknya masih menerima keluhan warga terkait tunggakan PBB yang muncul meski warga mengaku rutin membayar pajak melalui perangkat desa atau kelurahan. Menanggapi persoalan tersebut, Deni menyarankan agar wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan ke Bapenda dengan melampirkan alasan dan kronologi yang dialami. Ia mengakui bahwa kebocoran pembayaran pajak di tingkat desa dan kelurahan masih menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah daerah. Sebagai solusi, Bapenda Jember tahun ini mulai menyiapkan sistem e-tax payment system yang nantinya dibagikan kepada petugas pemungut pajak di sejumlah desa dan kelurahan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Melalui sistem tersebut, setiap transaksi pembayaran PBB akan langsung tercatat secara digital dan masyarakat bisa langsung untuk menerima bukti pembayaran resmi yang dicetak saat transaksi dilakukan. Tujuannya agar masyarakat yang membayar lewat RT, RW atau pemungut pajak di desa dan kelurahan bisa langsung mendapatkan bukti pembayaran yang sah. Deni juga menerangkan sistem M-POS bekerja layaknya pembayaran cashless, sehingga warga tetap bisa menitipkan pembayaran kepada petugas pemungut pajak. Namun, dana akan langsung disetorkan ke rekening resmi Bapenda dan bukti pembayaran otomatis keluar dari sistem. Selain itu, pihaknya menyarankan agar masyarakat memanfaatkan kanal pembayaran digital yang telah tersedia, seperti melalui bank, mobile banking, gerai retail modern, hingga platform pembayaran daring.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Alex Warren Ordinary baru saja diputarkan di malam hari ini. Kita geser ke informasi selanjutnya. Ini berkaitan dengan persiapan untuk musim tanam 2026 ya Sobat Kei. Dari Petrokimia Gresik memperkuat stok sekitar 219 ribu ton pupuk subsidi untuk musim tanam 2026. Di tengah tekanan geopolitik dan gangguan rantai pasok global yang menghantui industri pupuk dunia, Petrokimia Gresik memastikan ketahanan pasokan pupuk nasional tetap aman. Perusahaan Solusi Argo Industri anggota holding pupuk Indonesia ini menyiapkan stok pupuk bersubsidi mencapai 219 ribu ton lebih guna mengawal musim tanam April hingga September 2026, di mana langkah agresif tersebut menjadi sinyal kuat bahwa sektor agroindustri nasional tetap bergerak stabil di tengah ancaman krisis bahan baku global yang berpotensi mengganggu produksi pupuk internasional. Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dako Nikotop, menegaskan perusahaan telah menyiapkan strategi menyeluruh untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memastikan pupuk bersubsidi tersedia tepat waktu bagi petani di seluruh Indonesia. Perubahan kondisi global dan potensi gangguan jalur logistik internasional menjadi perhatian industri pupuk dunia, namun Petrokimia Gresik tetap berupaya optimal dalam memproduksi pupuk sehingga ketersediaan pupuk bagi petani tetap terjaga. Untuk mengantisipasi tekanan global, perusahaan memperkuat strategi pengadaan bahan baku melalui diversifikasi negara asal phosphate rock, potas dan sulfur. Selain itu, pasokan sulfuric acid dan produksi domestik juga dioptimalkan untuk memperkuat ketahanan industri pupuk nasional. Dan gak hanya itu aja, Petrokimia Gresik juga mempercepat pengamanan stok bahan baku untuk kebutuhan 6 hingga 12 bulan ke depan. Strategi ini dinilai penting agar operasional pabrik tetap berjalan optimal dan tidak terdampak fluktuasi pasar internasional. Dari sisi operasional, perusahaan memastikan seluruh fasilitas produksi berada dalam kondisi siap untuk mendukung kebutuhan pupuk nasional selama musim tanam berlangsung. Dan hingga 10 Mei kemarin, stok pupuk subsidi yang disiapkan terdiri atas 32 ribu ton urea, 166 ribu ton NPK Ponska, 16 ribu ton petroganik, 2.700 ton ZA, dan 1.900 ton SP36. Seluruh stok telah tersedia dalam jaringan distribusi pupuk Indonesia dan siap disalurkan kepada petani penerima di titik serah resmi. Dakoni juga menambahkan, petani tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pupuk selama musim tanam berlangsung, karena menurutnya distribusi pupuk ini semakin efektif setelah pemerintah memangkas regulasi penyaluran pupuk subsidi dari 145 aturan menjadi satu regulasi induk melalui Perpres nomor 6 tahun 2025 yang kemudian diperkuat dengan Perpres 113 tahun 2025 dan Permentan nomor 15 tahun 2025. Selain menjaga stok dan distribusi, Pupuk Indonesia Group juga memperketat pengawasan di tingkat kios resmi agar penerapan HET berjalan disiplin sesuai kebijakan pemerintah yang menurunkan HET pupuk subsidi hingga 20%.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kamohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Dan tentunya masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana ya Sobat K. Malam hari ini maksud saya. Duh, rasanya kayak gak fokus ya. Kayak masih siang gitu aja. Emang semangatnya lagi membara kayak di siang hari walaupun udah malam. Tapi semoga aja Raffiana masih bisa untuk menemani kamu dengan segala aktivitas kamu di malam hari ini, yang lagi istirahat atau justru masih kerja di malam hari ini. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran ya tentunya. Apapun aktivitasnya, semoga diberi kelancaran dan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan tentunya yang satu ini juga datang dari Kabupaten Jember. Ini masih berkaitan dengan pajak PBB Sobat K. Dari Bapenda Jember yang menyebut bahwa pengajuan pengurangan pajak PBB juga berlaku bagi yang menunggak. Dari pemerintah Kabupaten Jember melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda memastikan masyarakat yang keberatan dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB dapat mengajukan pengurangan pajak. Pengajuan ini tidak hanya berlaku untuk tahun 2026 ya, tetapi juga mencakup tunggakan sejak tahun 2023 hingga 2025. Dari Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bapenda Jember, Deni Wijananto juga mengatakan masyarakat dapat langsung mengajukan permohonan pengurangan ke kantor Bapenda Jember dengan melengkapi sejumlah persyaratan administrasi. Deni juga menegaskan layanan pengurangan pajak ini tidak hanya berlaku untuk tagihan tahun 2026, karena menurutnya masyarakat yang merasa keberatan terhadap besaran pajak tahun 2025, 2024 hingga 2023 juga tetap dapat mengajukan keringanan. Sehingga Deni memastikan setiap pengajuan akan diproses sesuai dengan ketentuan, termasuk melalui survei lapangan untuk memastikan kondisi wajib pajak. Proses pengajuan pengurangan pajak diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 15 hari kerja sejak seluruh persyaratan dinyatakan lengkap.

Satu single dari The Weeknd featuring dengan Daft Punk sekaligus menjadi lagu terakhir di kebersamaan kita Kia Perspektif malam hari ini ya Sobat Kia. Terima kasih banyak yang sudah gabung dan juga berkabar di 102,9. Tapi karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Dan besok Kia Perspektif lanjut di jam 6 pagi sampai jam 8 malam dengan bahas beberapa informasi tentunya. Dan gak usah khawatir ya, karena Raffiana menemani untuk segala aktivitas kamu dari informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang bisa kamu nikmati. Dan nanti juga Raffiana akan siapkan lagu-lagu yang bisa kamu nikmati untuk menemani waktu istirahat di malam hari ya Sobat K. Jadi kamu bisa banget untuk stay tune terus di 102,9 K Radio. Dan yang terakhir, Feby Putri, Halo.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: geng push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: one way.
1: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Power geng push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari

0: diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
2: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
3: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
2: Iya, maaf ya.
3: Jangan lupa, pakai helm.
2: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
3: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
4: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember. K-Radio 102.9 K-Radio.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K di jam 6 tentu saja. K Perspektif kembali untuk menemani kamu sampai jam 12 siang nanti bersama Raffiana Risdianti. Bagaimana kabar kamu Sobat K di pagi hari ini? Dan nampaknya di cuaca pagi hari ini masih lumayan berawan ya kondisinya. Di lingkar kampus terpantau untuk kondisi cuaca masih sedikit berawan dan juga cuaca di pagi hari ini sedikit hangat, tidak terlalu dingin ya. Jadi mungkin di beberapa kawasan ada yang mendung atau justru udah cerah banget di pagi hari ini, boleh share informasinya. Dan di traffic, kondisi traffic pagi hari ini juga udah lumayan padat ya. Tumben jam 6 pagi udah lumayan crowded banget di kawasan lingkar kampus. Karena biasanya kalau ramai itu di jam 6:30 sampai jam 7 ya, itu udah ramai banget. Tapi di jam 6 ini udah lumayan padat Sobat K. Udah banyak masyarakat yang melakukan aktivitas. Jadi hati-hati selalu yang mau OTW buat kerja atau siap-siap buat kerja sambil ditemani oleh 102,9, tentunya kamu boleh banget untuk memberikan informasi-informasi terhangat. Dan juga Raffiana akan siapkan lagu-lagu yang bisa kamu nikmati untuk menemani segala aktivitas kamu dari pagi hingga siang hari ini.

0: Satu single dari Charlie Puth, Beat Yourself Up, baru saja diputarkan Sobat K, mengawali di pagi hari ini. Lagu yang bikin semangat juga, pastinya yang lagi sibuk banget ya, udah menyiapkan untuk sarapan, apalagi berumah tangga yang udah berjibaku dengan kompor, dengan bahan-bahan makanan dari tadi pagi, pasti udah sibuk banget ya untuk menyiapkan sarapan, bekal anak, atau yang untuk bekal suami. Itu pasti udah petang-petang, subuh udah bangun buat menyiapkan makanan. Atau justru yang masih baru aja beli-beli sayur. Nah, ini di pagi hari ini jam 6 ya, udah banyak tadi juga Raffiana melintas di sekitar Geladak Kembar, kemudian juga di daerah Kalimantan banyak sekali yang masih belanja-belanja. Jadi lumayan crowded kondisi arus lalu lintas, jadi hati-hati selalu yang melintas di pagi hari ini, terutama di wilayah Geladak Kembar ya Sobat K, karena memang masih banyak sekali penjual dan pembeli yang ada di sana, jadi kurangi kecepatan. Untuk kamu yang lagi siap-siap juga, mungkin menunggu jam kerja, jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja, jam berangkat kuliah, masih ada waktu. Dan di pagi hari ini lumayan enak ya kondisi cuacanya, kalau buat olahraga tipis-tipis sambil jogging atau sambil jalan santai aja keliling kompleks, keliling rumah, itu udah enak banget. Yang penting udah menggerakkan tubuh kamu ya untuk pemanasan, karena olahraga tipis-tipis itu juga bermanfaat banget untuk tubuh kamu, apalagi yang moodnya itu bikin naik turun ya. Kalau di kerjaan mungkin stres, lihat komputer terus-terusan, atau burnout dengan tugas dan lain sebagainya, salah satu solusinya adalah olahraga. Olahraga gak usah berat-berat Sobat K, yang penting olahraga santai yang bisa untuk menggerakkan tubuh kamu dan konsisten dilakukan. Gak usah lama-lama, mungkin maksimal setengah jam atau minimal 15 menit. Kalau mau maksimal ya berjalan kaki mungkin beberapa ratus meter, itu udah cukup banget untuk bisa mengurangi stres kamu, karena olahraga itu ternyata bisa untuk meningkatkan mood kamu juga, apalagi yang emang tubuhnya ini kaku dan butuh adanya pemanasan-pemanasan. Itu juga diperlukan Sobat K, apalagi jalan kaki. Ini untuk orang-orang yang galau, ternyata ada penelitiannya Sobat K, kalau jalan kaki itu juga bisa meningkatkan dopamin. Apalagi dopamin yang dibutuhkan itu kan butuh banget ya untuk orang-orang yang galau, stres, dan butuh refreshing, sehingga jalan kaki ini ternyata lebih efektif. Jadi kalau pas sedih atau lagi benar-benar kalut-kalutnya dan nangis terus-terusan, coba deh jalan kaki gitu, keliling kompleks atau muter-muter aja di lapangan. Ternyata itu efektif Sobat K untuk bisa mengurangi rasa sedih. Dan ternyata olahraga punya banyak banget ya manfaat untuk tubuh kita. Yang penting konsisten dan juga dibarengi dengan gaya hidup sehat, dengan makan makanan yang bergizi dan banyak minum air putih.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
0: Di pagi hari ini juga tentunya masih ditemani bersama Raffiana ya Sobat K, sampai jam 12 siang. Ada Sobat Anita yang bergabung, hari ini tanggal merah dong, gak ada yang kerja dan sekolah. Oh iya, tanggal merah ya, hari ini tanggal 14. Waduh lupa, baru aja inget kalau hari ini tanggal merah. Oh pastinya banyak sekali masyarakat yang juga lagi bersantai di rumah atau libur gitu ya Sobat K, untuk menikmati waktu liburnya bersama keluarga. Jadi di rumah sambil nyantai atau sambil dengerin 102,9, atau ada agenda di hari ini, hari libur tanggal merah, bisa dimanfaatkan untuk hangout bareng teman mungkin ya, yang ada agenda di pagi hari ini atau siang nanti atau malam nanti, apapun aktivitasnya, semoga diperlancar. Dan hati-hati selalu ya, nampaknya kondisi traffic juga di beberapa titik dan kawasan di Kabupaten Jember tadi juga terpantau ramai. Boleh untuk berkabar dan juga share informasi-informasi pentingnya ya Sobat K ke WhatsApp Ki Radio. Mungkin kondisi cuaca atau kondisi traffic di pagi hari ini, atau ada beberapa informasi yang boleh kamu share terkait dengan kondisi fasilitas publik yang perlu adanya perbaikan dan mendesak banget ya, belum ada tanggapan, boleh kamu share ke WhatsApp Ki Radio, nanti kita tampung dan kita forward ke instansi terkait agar segera ada tanggapan ataupun ada perbaikan. Boleh share aja ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

0: Sheryl Shainavia dengan Sendiri baru saja diputarkan di pagi hari ini Sobat K. Kita awali informasi pertama di K Perspektif pagi hari ini terkait dengan keberangkatan JCH Mandiri asal Kalibata Sobat K yang tadi malam ini diberangkatkan. Di informasinya Sobat K, ada 12 calon jemaah haji mandiri asal Kecamatan Kalibatas pada Kamis 14 Mei dini hari tadi, di mana wajah haru bercampur dengan bahagia ini tampak dari para pengantar yang memadati lokasi keberangkatan sebelum rombongan bertolak menuju titik kumpul di KBHU As-Suniyah Kencong. Sebelum menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya, para jemaah lebih dulu berkumpul di Kencong dan melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Tanggul untuk prosesi pelepasan. Ketua Cabang IPHI Kalibatas Nur Fakih mengatakan, tahun ini terdapat 12 JCH mandiri yang mendapat pendampingan dari pihaknya. Jumlah itu memang tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya yang sempat mencapai puluhan jemaah. Tapi menurut dia, jumlah jemaah mandiri setiap tahun mengalami pasang surut. Meski demikian, pihaknya tetap bersyukur karena masyarakat masih memiliki semangat tinggi untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Belasan jemaah nantinya tergabung dalam kloter 91 Kabupaten Jember dan sesuai jadwal mereka akan diberangkatkan dari Asrama Haji Sukolilo pada Jumat menuju Arab Saudi melalui Embarkasi Surabaya. Pelepasan JCH Mandiri asal Kalibatas juga dihadiri langsung oleh Camat Kalibatas yaitu Dwi Sunu Ari Nugroho dan ia berharap bahwa seluruh jamaah diberikan kesehatan dan kemudahan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Selain menjaga kondisi fisik, jamaah juga diminta untuk saling membantu dan menjaga kekompakan selama perjalanan. Terlebih, sebagian jemaah merupakan pasangan lanjut usia yang membutuhkan perhatian ekstra saat menjalankan ibadah. Sementara, salah satu CCH Kloter 91 yaitu Miss Nadi mengaku bersyukur yang akhirnya dapat berangkat haji bersama istrinya. Dari Kepala SMPN 1 Umbulsari itu juga berharap seluruh proses ibadah berjalan lancar hingga kembali ke tanah air. Dan bisa berangkat bersama istri ini merupakan hal yang sangat luar biasa dan semoga diberi kelancaran, kesehatan dan menjadi haji yang mabrur seperti yang dikatakan oleh sepasang suami istri yang merupakan kepala SMPN 1 Bumbulsari yang juga berangkat di Kamis dini hari tadi Sobat K. Kita doakan semoga JCH yang juga berangkat di tahun ini ya Sobat K di Kabupaten Jember semua dalam keadaan sehat dan pulang ke tanah air juga dalam kondisi yang sehat juga. Karena kita tahu ya, ada beberapa imbauan juga dari pemerintah, dari Kementerian Haji dan Umroh untuk para JCH ini selalu menjaga kondisi tubuh. Jika sampai di sana, pastikan dalam kondisi yang fit juga. Banyak minum air putih, apalagi di sana kondisi cuaca yang cukup panas, yang ekstrim dan berbeda ya kondisinya dengan yang ada di Indonesia. Jadi dipastikan untuk setiap jam minum air putih dan menggunakan sarung tangan ataupun menggunakan topi atau menggunakan kacamata hitam dan payung itu juga sangat direkomendasikan. Terlebih untuk JCH asal Kabupaten Jember yang lanjut usia atau berada pada kondisi yang risk atau berisiko tinggi, ini juga perlu adanya perhatian. Pasti di sana juga akan dibimbing dengan anggota yang bertugas yang pastinya juga akan memantau kondisi kesehatan dari JCH asal Kabupaten Jember. Kita doakan ya Sobat K, semoga berangkat dalam kondisi yang sehat dan aman, pulang ke tanah air dan sampai ke Kabupaten Jember juga dalam kondisi yang sehat dan aman.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: pergi, Bus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Selamat pagi Sobat Kei, tentunya masih di Kei Perspektif bersama dengan Raffiana. Dan satu informasi ini merupakan informasi yang sering kita juga imbaukan kepada masyarakat dan juga dari pihak terkait untuk selalu berhati-hati saat melewati perlintasan kereta api sebidang. Apalagi yang tanpa palang pintu ya Sobat Kei. Kita harus lebih ekstra berhati-hati walaupun ada palang pintu. Kita juga gak boleh nerobos ya. Kalaupun udah ditutup palang pintunya, ya kita tunggu Sobat Kei. Kita berhenti terlebih dahulu dan kita prioritaskan perjalanan kereta api. Dan kalau yang sebidang tanpa perlintasan kereta api, kita pastikan tanpa palang ya, tanpa palang, kita pastikan tengok kiri dan kanan terlebih dahulu baru melintas. Nah ini harus lebih berhati-hati Sobat Kei, karena kondisinya memang sering sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tiba-tiba ada kereta api dan kita nggak tahu ya, tiba-tiba keretanya sudah dekat, kita juga dalam kondisi yang kurang fokus. Jadi itu sangat berbahaya sekali Sobat Kei. Apalagi kalau berada di perlintasan sebidang, ada palang atau tanpa palang, kita harus tengok kiri dan kanan, pastikan aman baru melintas. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin ya Sobat Kei. Untuk kamu juga tetap hati-hati dan utamakan keselamatan saat melintasi perlintasan kereta api. Karena baru aja Rabu sore kemarin terjadi insiden temperan antara kereta api Sangkuriang relasi Ketapang Bandung dengan sepeda motor di wilayah Koto Arjasa. Hal itu juga dikonfirmasi oleh manajer hukum dan humas Daop 9 Jember yaitu Cahyo Widiantoro yang menjelaskan bahwa berdasarkan laporan di lapangan, insiden bermula saat sebuah sepeda motor melaju dari arah selatan menuju perlintasan sebidang kereta api. Pengendara ini diduga tidak mengurangi kecepatan dan berhenti sejenak ketika hendak melalui perlintasan sebidang. Akibat kejadian tersebut, kereta api Sangkuriang berhenti luar biasa untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan sarana, pada jam 17:04 waktu Indonesia Barat, kereta dinyatakan aman dan kembali untuk melanjutkan perjalanan dari lokasi kejadian. Dan seluruh petugas kereta api dan penumpang dalam kondisi selamat. Dari PT KAI Daop 9 Jember menyampaikan rasa prihatin atas insiden tersebut dan mengimbau untuk seluruh masyarakat selalu mengutamakan keselamatan dan juga harus tetap waspada saat melintasi perlintasan sebidang. Kepedulian ini akan keselamatan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga dari PT KAI Daop 9 Jember mendorong seluruh pemangku kepentingan terkait untuk saling bersinergi dalam memitigasi risiko di perlintasan sebidang agar kejadian yang serupa tidak terulang kembali Sobat Kei. Jadi sama-sama untuk saling mengedukasi diri kalaupun saat melintasi ya perlintasan kereta api sebidang harus ditingkatkan kewaspadaannya dan harus berhati-hati. Lebih baik untuk kurangi kecepatan, kemudian tengok kiri dan kanan, pastikan dalam kondisi yang aman baru melintas. Kalaupun sudah palang menutup ya, jangan sampai nerobos, apalagi sampai dibuka palangnya sendiri dan akhirnya nerobos, itu berbahaya sekali Sobat Kei. Karena perhitungan dari palang ditutup sampai kereta api lewat itu pasti sudah diperkirakan ya, dan harus benar-benar steril dari pengendara yang melintas di area sana. Sehingga untuk kamu yang melintas di perlintasan sebidang memang dipastikan untuk selalu ditingkatkan kewaspadaannya. 102.9
1: Kei Radio. Paling hot dan hits minggu ini.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Inilah adanya pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, seorang anggota DPRD Kabupaten Jember menjadi viral dan mendapat kecaman di media sosial karena kedapatan bermain game dan merokok saat sedang rapat dengar pendapat bersama dengan Dinas Kesehatan. Rapat itu membahas kasus stunting dan pelayanan kesehatan.
1: Memang ada perbedaan dari semua daerah pun juga ada perbedaan. Karena memang kalau survei kan memang suatu daerah ada.
0: Inilah rekaman video amatir yang merekam Ahmad Syahri As-Siddiqi, seorang anggota Komisi D DPRD Jember Jawa Timur yang sedang bermain game saat rapat dengar pendapat. Tidak hanya bermain game, ia juga kedapatan merokok saat rapat membahas persoalan kasus stunting dan pelayanan kesehatan yang berlangsung serius. Atas kejadian ini, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menegaskan akan memberikan peringatan dan sanksi.
2: Betul-betul nanti kalau
3: kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan permohonan maaf dan kita akan proses karena ini juga menyangkut etika lembaga DPRD, tentu proses itu kita tegur yang bersangkutan karena tidak menerapkan sistem-sistem kedisiplinan.